aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
3: Nanti Siksa Fama dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Winan Inditek, nemenin kamu teman Pro 2. Yes! Ada informasi yang pastinya nih, ini kan kayak lagi heboh-heboh banyak banget waktu itu tentang BTS ya, dimana kan banyak yang juga tentang masalah-masalah yang dihadapi saat konser gitu ya, dimana pemerintah Korea Selatan ini berjanji akan ya mengatasi masalah penetapan harga berlebihan bagi wisatawan di dinasti wisata utama Busan menjelang konser grup BTS. Emang kayaknya semuanya jadi mahal gitu ya kalau udah konser BTS mah guys. Jadi Kementerian Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan juga mengambil tindakan tegas terhadap upaya penetapan tarif akomodasi berlebihan bagi wisatawan di Busan. Nah, kementerian menyampaikan hal itu dalam pertemuan gugus tugas dengan kementerian terkait di tengah kekhawatiran mengenai penetapan tarif kamar hotel yang tidak wajar menjelang konser BTS di kota Busan ya. Dalam siaran persnya, kementerian menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas langkah-langkah untuk memberantas kegiatan yang tidak adil seperti pembatalan reservasi, pengenaan biaya berlebihan, dan kegagalan penyediaan layanan menetapkan tarif yang telah ditetapkan. Kebayang gak sih kalau misalkan konser BTS ya harganya seberapa tapi hotelnya mahal banget guys?

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin

go. Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.

info lalu lintas di Kota Bandung, Taman Pro 2 di jam 7 lebih 40 ini ya, hampir mau jam 8. Kita lihat yang rame-rame ada di Jalan BKR, sudah terpantau padat merayap. Begitu pula di Jalan Pelindung Hewan, Taman Pro 2, terus juga ada di Jalan Muhammad Toha. Juga sudah terpantau padat. Kita beralih ke jalan di Ponegoro, ramai lancar dari kedua arah, Taman Pro 2. Lanjut lagi kita ke jalan Surapati, terpantau juga padat merayap. Hati-hati di jalan ya guys, buat kamu.

Aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih barengan sama Winda Nindita yang nemenin kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Kalau kita lihat ya, di kota Bandung tuh banyak berubah, utamanya adalah jalan-jalanan di kota Bandung, termasuk juga yang sangat-sangat berubah adalah Cicadas. Kenapa? Karena aku lihat gitu ya teman Pro 2 di di Cicadas sana tuh kan biasanya banyak tukang-tukang jualan ya. Ternyata sekarang udah bersih gitu kan. Dari sekian berapa macam dekade ya, ternyata baru sekarang bisa dibersihkan gitu kan. Dan banyak kenangan juga di sana, ada yang kayak aduh itu tuh tempat beli seragam aku, aduh tempat nongkrong atau tempat jajan dulu gitu pas SD gitu. Tapi sekarang kayak udah bersih banget, dan ternyata kita melihat bahwa oh, toko-tokonya tuh ini baru ketahuan sekarang karena baru kelihatan teman Pro 2. Terus juga ada yang berubah juga di mana kalau kita melipir dari Cicadas ke arah-arah menuju ke arah Ahmad Yani, itu Cicahem juga berubah. Jadi enggak terlalu padat ya. Jadi terminal Cicahem kenapa berubah? Karena terminal Cicahem ini resmi berhenti beroperasi. Gitu. Jadi aktivitas angkutan umum di terminal Cicahem resmi dihentikan. Jadi seluruh layanan perjalanan untuk armada angkutan antar kota dan antar provinsi atau angkot gitu ya, ini secara resmi dialihkan ke Terminal Leuwi Panjang. Nah, kebijakan ini diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari proyek strategis pembangunan bis rapid transit atau BRT Bandung Raya. Lahan Terminal Cicahem nantinya juga akan dialihfungsikan menjadi depo bus modern. Nah, pakar transportasi ITB Insinyur Sony Sulaksono juga menilai kalau pemindahan terminal tersebut sudah tepat secara lokasi. Namun dia juga menyediakan jumlah catatan krusial yang harus diperhatikan oleh pemerintah, guys. Nah gitu deh pokoknya, jadi khusus buat bis-bis aja. Nanti juga aku bakal telepon seseorang ya, yang mana seseorang ini suka banget tuh kayak naik di terminal Cicahem gitu kan. Kenangannya tuh kayak gimana, terus menurut dia bagus gak ya ketika si terminal ini diberhentikan gitu untuk angkotnya. Kira-kira kayak gimana? Tungguin aja di jam 8.30 teman Pro 2.

0: Podcast cantik apa? Masih bersama sama Winan Indita, teman Pro 2 ya. Dan tadi juga udah dikasih tahu bahwa akan ada seseorang ya, mungkin mengenang karena terbiasa dengan transportasi kendaraan umumnya, terus juga pernah ke Terminal Syahrum juga pastinya ya. Kita akan sapa dulu, sapa-sapa ini ada Sepira Rizky Amelia. Halo. Halo.
1: Halo, pagi.
0: Hai, Sepira. Hai. Kamu lagi di jalan?
1: Iya, betul.
0: Oh, mau kemana tadi pagi-pagi? Jalan-jalan ya?
1: Lagi jogging.
0: Ya, lagi jogging. Benar. Tadi kan aku udah nge-infoin ya bahwa ternyata sekarang kan Terminal Syahrum berubah banget gitu ya. Udah nggak ada lagi angkot di sana gitu ya, angkutan umum nih.
1: Betul.
0: Kalau kata kamu betul sendiri nih, pemerintah seperti itu udah bagus nggak sih?
1: Kalau menurut aku sih mungkin karena aku nggak tahu ya mengenai pemerintahan ini, jadi pasti pilihan terbaik lah gitu, pilihan untuk kita semua gitu ya.
0: Benar. Tapi merasa kayak kehilangan nggak sih, kayak aduh aku biasa naik di situ, tiba-tiba sekarang udah nggak ada, atau merasa kesulitan nggak sih sebagai kamu pengguna?
1: Ya, menurut aku sih kalau untuk dari Terminal Cicahem tersendiri memang berkesan banget ya. Apalagi untuk orang Bandung tuh Terminal Cicahem tuh termasuk legend gitu. Dan kalau misalnya sekarang berpindah ke lebih panjang, memang untuk orang-orang di Bandung Timur agak mulai kesulitan ya.
0: Kejauhan gitu ya.
1: Iya, betul, kejauhan. Kalau bisa sih ada opsi lain ya, misalnya kayak dari Bandung Timur ada bis yang ke Lewi Panjang langsung gitu, atau apalah gitu ya pemerintah.
0: Bener. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang kamu masih menggunakan angkutan umum atau tidak?
1: Oh masih dong, masih iya.
0: Oh masih ya?
1: Masih banget.
0: Masih banget. Tapi gimana sekarang kayak nyetopnya di mana dong?
1: Kalau aku sih sekarang karena tinggal di daerah Bandung Timur pasti naiknya Cicahem Cileunyi ya. Kalau untuk angkot sih masih beroperasi. Cuman kalau untuk bis mungkin ya. Yang biasanya dulu itu aku suka nunggu bis kalau mau ke alun-alun Bandung tuh pasti di Cicahem.
0: Sekarang jadi lebih mudah gitu ya. Bener sekarang kayak.
1: Iya, betul. Kalau sekarang sih sebenarnya bingung ya, paling naik angkot paling. Gitu. Itu pun angkot kadang cuman sampai Cicahem, abis itu ke alun-alun Bandungnya entah gitu.
0: Bener-bener, tapi semoga ada, walaupun di apa yang namanya dirubah gitu ya, lokasinya ada apa yang namanya tuh solusi gitu ya.
1: Iya betul, solusi terbaik buat semuanya lah gitu ya.
0: Sekarang kalau angkutan umum ini masih ramah gak sih untuk pengguna?
1: Oh masih ramah banget, apalagi tadi aku habis ngobrol sama salah satu seorang ibu yang sudah sepuh gitu ya. Terutama angkot itu masih sangat dibutuhkan banget karena dari harganya yang terjangkau.
0: Bener.
1: Dan mereka juga yang belum minim
0: digital gitu ya. Ya, aplikasi online gitu ya.
1: Memudahkan banget gitu.
0: Bener, apalagi yang buat boomers-boomers kan kayak nggak ngerti tuh caranya tuh gimana untuk pesan online
1: betul
0: gitu ya. Jadi angkotnya yang memang masih dibutuhkan sekali gitu, apalagi buat anak-anak sekolah juga kan ya.
1: Ya betul, masih sangat dibutuhkan banget kok.
0: Oke deh, tapi kan kamu juga sebagai sekarang masih pengguna angkutan umum, which is juga masih aman ya gitu kan, masih nyaman ya.
1: Aman-nyaman banget kok, malahan aku kan udah punya anak nih yang masih umur 4 tahunan, itu suka aku ajak naik angkot tuh.
0: Senang ya?
1: Senang lah gitu. Nggak seperti yang dibayangkan gitu, masih nyaman kok, nyaman dan aman.
0: Nyaman dan aman, yes itu dia, jadi jangan worry untuk naik angkutan umum karena masih aman dan nyaman juga teman Pro 2. Jujur aku sendiri udah lama banget nggak naik angkutan umum, mungkin teman-teman di rumah juga udah lama banget nggak naik angkutan umum. Tapi kalau kata Sepira ini aman, nyaman dan masih memang dibutuhkan ya. Oke deh, terima kasih banyak atas waktunya kamu ya. Selamat beraktivitas ya, kembali. Bye-bye
1: pagi.
0: Ya, itu dia teman Pro 2 ya, ngobrol seru. Jadi kalau naik angkot ya masih aman, masih nyaman.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Produ FM. Teman terbaik kamu.

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gempa bumi, tsunami, erupsi, banjir, dan longsor, erop, kekeringan, kebakaran hutan, dan lainnya sering terjadi di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Kepulauan Indonesia dilintasi sabuk api dunia dan banyak gunung-gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa erupsi dan bisa menimbulkan bencana bagi masyarakat Indonesia. Belajar tanggap bencana sejak dini adalah solusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Ngerti bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama sama Winan Indita yang nemenin kamu, teman Pro 2. Dan pastinya di studio Pro 2 sudah kedatangan tamu, ada Kak Muhammad Syamsul Ma'rif ya. Kita akan sapa dulu, halo, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, jadi Kak, aku panggil siapa nih, Kak Muhammad, Kak Syamsul atau
1: Kak Syamsul aja Kak.
0: Kak Syamsul, ini masih aktif di kampus ya? Di masih kuliah semester di berapa?
1: Sekarang lagi semester 6 Kak.
0: Lagi semester 6, entar lagi ya.
1: Insya Allah.
0: Lulusan jurusan apa?
1: Jurusan ilmu hukum Kak.
0: Jurusan ilmu hukum di UIN Bandung. Betul. Gitu ya. Dan juga sebagai BEM ya.
1: Ya,
0: di aktivis mahasiswa juga di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, teman Pro 2. Yang pastinya di pagi hari ini kita bakal membahas mengenai ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Betul. Nah, kalau POV dari Kak Syamsul sendiri nih sebagai mahasiswa gitu ya, yang juga melihat di Kota Bandung sekarang udah seperti apa sih, sejauh apa sekarang apalagi ruang terbuka hijaunya tuh udah kayak gimana nih kalau menurut Kak Syamsul nih?
1: Jadi berbicara mengenai ruang terbuka hijau gitu, atau yang sering disebut oleh orang-orang itu sebagai RTH, ruang terbuka hijau, di Bandung sendiri itu sudah mengalami penurunan Kak. Karena kan di berbagai kota itu diharuskan untuk memiliki setidaknya 30% ruang terbuka hijau di berbagai kota. Cuman melihat daripada kondisi Bandung sekarang, per tahun 2020 itu hanya tersisa sekitar 12% saja ruang terbuka hijaunya. Ini tentu sudah tidak sudah tidak terstruktur gitu, melihat daripada ruang terbuka hijaunya. Alhasil ruang terbuka hijau ditiadakan dan timbullah bangunan-bangunan besar yang mengakibatkan panas, macet dan lain sebagainya.
0: Gitu. Dan udah merata belum sih di Kota Bandung sendiri?
1: Belum merata kebetulan.
0: Belum ya, belum merata. Apalagi kan kalau di daerah, mungkin di daerah sini-sini kan ada lahan hijaunya dan ada kayak hutan-hutan gitu ya, taman-taman. Yeah. Nah, di daerah Bandung Timur kayaknya tuh jarang ya.
1: Jarang.
0: Bener.
1: Apalagi itu dikenal sama macetnya gitu Kak, Bandung Timur.
0: Bener, dikenal sama macetnya nih. Yeah. Nah, kalau misal sebagai masyarakat sendiri gitu ya, itu harus seperti apa sih Kak?
1: Kalau dari POV masyarakat sendiri, tentu harus memiliki daya analisis yang kuat gitu terkait kebijakan-kebijakan dilakukan pemerintah. Kalau misalkan pemerintah membangun suatu bangunan yang mengakibatkan masyarakat itu kerugian masyarakat, dan tentu akibat daripada ruang terbuka hijau yang terkikis itu kan masyarakat menjadi hidupannya menjadi panas gitu kan, terus juga mengakibatkan banjir dan sebagainya, tentu masyarakat haruslah lebih analisis. Dan kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan yang gak sesuai, itu masyarakat langsung aja kemukakan aspirasinya gitu kepada orang yang berwenang gitu Kak.
0: Betul. Dan kalau Kak Syamsul sendiri pernah tergabung nggak sih kayak misalkan ikut clean up di Bandung misalkan, atau misalkan ikut tentang lingkungan yang ada di Kota Bandung sendiri, pernah ikutan nggak sih?
1: Kalau saya sendiri dulu waktu awal masuk kuliah ikutan magang di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar kebetulan.
0: Oh enggak. Gitu. Pengalamannya seperti apa?
1: Nah kalau dulu pengalaman di Dinas Lingkungan Hidup Jabar itu kalau praktek lapangannya kita menyisir sungai gitu kan. Sungai-sungai kayak di Bandung itu Sungai Citarum yang pernah kita sisir itu kan. Dan di sana tuh banyak sekali sampah-sampah. Itu kan kebetulan isu yang dibawakan isu sampah. Nah, kemudian beberapa saat kemudian itu ada beberapa hutan yang digunduli. Kalau gak salah di daerah Dago di atas gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan juga pada waktu itu. Dan akhirnya kita gak langsung turun ke sana, tapi hanya meliput membaca jurnal-jurnalis yang telah meliput ke sana gitu Kak.
0: Oh, di sana terus kayak banyak yang terjadi di sana, isunya ternyata fakta membuktikan bahwa seperti apa tuh?
1: Fakta membuktikan di sana banyak masyarakat yang kemudian menolak gitu Kak. Tapi tetap karena kan ini hubungannya dengan orang-orang yang memiliki proyek, orang-orang yang memiliki PT gitu.
0: Iya benar. Terus kayak mampukah gitu kita masyarakat walaupun menolak didengar gitu. Seperti apa tuh?
1: Sulit gitu Kak. Kalau misalkan masyarakat menolak bahkan melawan, mereka juga lebih melawan gitu orang-orang yang memiliki kewenangannya.
0: Okay. Justru kayak dengan adanya pembangunan-pembangunan itu tuh malah jadi meresahkan ya.
1: Malah jadi ke masyarakat-masyarakat.
0: Gitu. Nah, kalau menurut dari Kak Syamsul sendiri nih perlu seperti apa nih Kota Bandung perubahannya?
1: Pertama tentu haruslah mengikuti anjuran dari pemerintah gitu. Bahkan di undang-undang juga ada itu dijelaskan bahwa haruslah memiliki setidaknya 30% ruang terbuka hijau. 20%-nya itu ruang terbuka hijau yang terbuka, kayak misalkan taman-taman, terus taman bermain, dan 10%-nya lagi itu ruang terbuka hijau yang privasi. Itu seperti apa ya istilahnya? Kebun-kebun yang sekiranya tidak bisa masyarakat masuki gitu kan. Hmm. Nah, itu setidaknya seperti itu. Cuman kalau misalkan memang agak sulit karena dari pembangunan-pembangunan, itu tidak apa-apa. Cuman jangan sampai pembangunan tersebut itu merusak ekosistem, ekologi, bahkan merusak lingkungan masyarakat. Seperti itu paling buat di Kota Bandung sendiri.
0: Betul, betul, betul. Dan juga ketika ketika mungkin hal simpel yang dilakukan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, ikut andil juga ya.
1: Betul.
0: Kalau ada acara atau event-event dengan isu lingkungan. Betul. Gitu kan sekarang banyak banget tuh. Yeah. Kayak Clean Action, terus kayak Clean Up Bandung, Bebersih Bandung. Bebersih gitu ya, Bandung. Ikut andil. Tapi kalau yang namanya kita sendirian doang mah gak mungkin ya.
1: Susah,
0: susah banget, yeah. Harus bersama, harus gitu bersama. Ya kak ya. Oke, okay. Nah ruang terbuka hijau itu artinya juga harus ada lahan-lahan atau hutan-hutan kota berarti ya?
1: Hutan-hutan kota.
0: Layak gak sih kalau di Bandung sendiri mungkin jalanannya sudah sesempit ini? Kira-kira gimana ya?
1: Melihat daripada sekarang, di jalanan kota Bandung kan masih banyak pohon-pohon yang sekiranya tumbuh seperti yang di depan kita gitu kan. Banyak pohon-pohon yang tumbuh. Dan kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk ditumbuhi lagi, mungkin jagalah kelestariannya gitu kan. Terus juga paling dibuatkan atau direboisasi hutan-hutan yang ada di Bandung yang agak atas, kayak misalkan Dago, Dago Elos dan sebagainya. Itu mungkin bisa dibuat taman kota lagi, hutan kota lagi. Dan buat di Bandung Timur itu kan agak susah tuh. Paling ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan yang ada di jalanan agar kerasa lebih dingin gitu kak paling.
0: Oh benar-benar itu ya teman Pro 2 ya. Nah itu dia, tapi untuk kayak di Bandung sendiri ini udah lumayan juga karena banyak-banyak taman ya.
1: Banyak taman.
0: Kota Bandung ya, itu juga betul. Kayak bisa meminimalisir bumi ini gitu ya di betul. Kota Bandung itu sendiri karena dengan taman-tamannya itu sendiri. Oke, satu yang ingin kakak sampaikan nih, apalagi khususnya untuk teman-teman masyarakat, apalagi anak-anak muda, supaya lebih aware dan peduli ya. Gitu ya, gimana? Misalnya kalau Gen Z-Gen Z itu kayak udah menutup mata.
1: Susah itu
0: Gen Z. Susah, gimana tuh kak?
1: Paling kalau dari saya buat masyarakat secara umum gitu kak, melihat daripada kondisi lingkungan sekarang haruslah lebih aktif gitu terhadap isu-isu lingkungan. Apalagi di Kota Bandung ini salah satu kota yang banyak sekali penggusurannya. Penggusuran taman hutan, terus penggusuran hutan, penggusuran masyarakat. Tentu kalau misalkan memang dibiarkan itu akan menjadi sangat-sangat fatal gitu kan. Apalagi sekarang Bandung yang awalnya dingin akibat daripada penggundulan hutan-hutan, terus peniadaan RTH atau ruang terbuka hijau ini kan dampaknya kepada masyarakat juga. Masyarakat lebih panas itu kan. Orang-orang yang di luar Bandung kan mengenal Bandung itu sebagai kota yang dingin, kota yang indah akibat daripada tumbuhannya yang masih asri. Cuman rasa-rasanya kalau misalkan di zaman sekarang itu susah. Makanya buat masyarakat tentu harus lebih melek atau lebih menganalisis gitu kan. Apa sih yang harus kita lakukan? Tentu masyarakat juga haruslah menjaga ekosistemnya. Jadi jangan sampai kita menolak akan adanya pembangunan atau penggusuran hutan, tapi masyarakatnya sendiri itu yang mengotorinya.
0: Benar gitu. Banget ya. Jadi harus bersama-sama gitu ya, karena kalau bukan kita siapa lagi?
1: Betul.
0: Kalau kita sendirian ya nggak akan bisa selesai-selesai gitu ya. Jadi stakeholdernya semuanya harus ikut gabung ya kak.
1: Betul.
0: Ya. Nah kalau di BEM sendiri, di UIN sendiri ada program khusus nggak sih untuk masyarakat gitu? Untuk dari kampus sendiri mahasiswa terjun langsung ke masyarakat untuk isu lingkungan ini kak?
1: Kalau sejauh ini belum ada sih kak. Cuman terkait daripada isu lingkungan pasti selalu disuarakan, kayak misalkan penggusuran ataupun isu-isu mengenai pencemaran lingkungan itu pasti disuarakan. Cuman kalau misalkan bentuk program yang langsung turun ke masyarakat itu belum ada kebetulan.
0: Tapi semoga ada ya. Kalau di BEM Kak Samsung sebagai apa?
1: Sebagai ex officio. Itu
0: apa itu teh?
1: Pemegang administrasi kak.
0: Oh, pemegang administrasi gitu ya. Tapi yang pastinya itu dia, kalau misalnya di channel nanti ada event-event kayak gitu seru, nanti mungkin bisa datang lagi ke studio
1: Pro 2
0: ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi
1: boleh.
0: Tentang isu lingkungannya ya. Nah mungkin terakhir nih, karena waktu kita juga singkat ya kalau pagi-pagi ya.
1: Betul.
0: Terakhir, apa yang pengen ingin kakak sampaikan gitu untuk teman-teman pendengar di Pro 2 RRI?
1: Buat kawan-kawan, tolong jadilah seorang punggawa yang mana fokus, bukan fokus, untuk melek terhadap isu lingkungan. Karena mau gak mau lingkungan ini kan menjadi paru-paru kita dalam berkehidupan. Apalagi banyak yang dijuluki bahwa Indonesia itu salah satu paru-paru dunia. Dan rasa-rasanya Jawa Barat ini menjadi salah satu penunjang pokok daripada paru-paru dunia itu. Karena masih banyak sekali lingkungan-lingkungan yang masih asri dengan perhutanannya. Maka buat masyarakat, tolong jagalah lingkungan sekitar, juga jagalah ekosistem-ekosistem yang ada. Paling seperti itu, Kak.
0: Siap. Jadi yang pastinya yuk sama-sama gitu ya, kita ikut andil gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Gitu ya. By the way, terima kasih banyak Kak Syamsul atas waktunya. Sehat selalu, sukses terus ya Kak ya.
1: Siap, Kak.
0: Nanti next kalau ada event lagi bisa langsung datang ke Studio Pro 2. Oke deh. Itu dia teman Pro 2, ngobrol seru, ngobrol santainya bersama Kak Muhammad Syamsul Ma'rif sebagai mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. Thank you ya Kak ya. Bye bye, selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Ian, ini puntung rokok kamu ya?
3: Bukan lah kak, kan aku gak ngerokok.
2: Oh iya ya, terus bekas siapa dong ini? Mana masih nyala lagi puntungnya?
3: Kayaknya itu punya si Andre, teman kampus aku yang tadi main ke rumah kak.
2: Ih serem banget, masih nyala ini puntungnya, matiin dong please, bahaya tahu.
3: Iya, ini aku matiin sekarang.
2: Kasih tahu dong teman kamu, kalau buang puntung rokok itu pastikan dalam keadaan mati dan jangan sembarangan. Kamu tahu kan kalau buang puntung rokok dalam keadaan nyala itu memicu kebakaran loh. Banyak terjadi kebakaran rumah, bahkan hutan, itu penyebabnya karena buang puntung rokok sembarangan.
3: Iya, cerewet. Aku kasih tahu ke temanku sekarang deh.
2: Sekalian kasih tahu juga, berhenti ngerokoknya.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nindi Six FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Nindita.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama teman Pro 2. Pertunjukan Kanye West ya dalam Festival Plus di Gaia, kota Italia, dibatalkan oleh pemerintah kota setempat, di mana pemerintah kota Reggio Emilia menghentikan pertunjukan rapper tersebut menyusul kekhawatiran dari komunitas Yahudi setempat karena pernyataan yang dia sampaikan sebelumnya. Pemerintah kota Reggio Emilia juga membatalkan pertunjukan rapper Amerika Travis Scott dalam Festival Hellwood di tempat yang sama di tanggal 17 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Hujan yang mengguyur kawasan Peak 2 di Tangerang, Banten malam tidak menyurutkan antusias penonton untuk menyaksikan penampilan di Korea Live Jazz bersama dengan Andi, Neida, Hervey, Morat dan Kita Dompas pada ajang perayaan Java Jazz Festival 2026. Meski hujan turun, para penonton tetap bertahan di area panggung dan menikmati sajian musik mereka dalam pertunjukan yang dilaksanakan di Nusantara International Convention Exhibition.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, grup aespa ini juga akan tampilkan karya-karya kolaborasi dalam album baru. Grup K-pop tersebut menampilkan karya kolaborasi mereka dengan musisi global dalam album baru bertajuk Lemonade yang berisi 11 lagu, di mana pemimpin grup aespa juga menyampaikan bahwa lagu Lemonade dan single prarilis menampilkan G-Dragon menandai awal dari alur cerita dan dari berbagai grup.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

WhatsApp Indonesia ataupun Barat. Yuk sekarang juga WhatsApp di 081260209696. Bacain katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, lapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas, menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih Lara. Terima kasih katanya udah hadir dalam siaran menghibur. Izin request boleh? Enggak boleh banget. Kamu mau request lagu apa? Boleh ya. Zulfikri pengen lagunya Asal Aku di sini. Terus juga ada Galuh yang pengen diputin lagunya Haha Sabrina Leonor. Boleh. Ada lagi aja, aku udah lupa, dari Fadli. Boleh teman Pro 2.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes. Masih Widanita yang nemenin kamu, teman Pro 2. Ya, ada yang request lagunya dari Colora sih, pengen requestnya Olivia Rodrigo Driver License. Nanti aku lihat di playlist ya, kalau enggak ada aku kasih Olivia Rodrigo yang lain ya. Boleh ya. Vampir mungkin mau. Terus juga ada siapa lagi? Ada Nuri yang pengen diputar lagunya Malik di Essentials. Pertama, sama buat kawin aja lagi siaran. Sama yang Juicy Lucy cuma kamu. Satu lagi ada Ran, orang yang paling kubenci. Boleh teman Pro 2.

Aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola.

0: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 udah saatnya Winda Nita pamit ya, karena abis ini bakal ada Rangga Hadian, saya bakal nemenin kamu di Santai Siang. Dan saat lagi teman Pro 2 kita akan memenangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Jadi terima kasih buat kamu Winda Nita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.
4: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
6: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Ini persamaan gue sama Arsenal sebenarnya sama-sama seneng banget jadi ini yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Hai teman Pradua. Gue pengen nangis, gak kuat. Arsenalnya kalah. Kalahnya adu penalti. Aduh sakit hati banget teman Pradua. Gue gak pernah sesakit ini nih. Perasaan yang masih gak bisa gue cerna nih teman Pradua. Tapi gue tetap happy karena gue akan bertemu dengan kamu teman Pradua di santai siang ini. Gak bisa.
1: Bisa, harus semangat. Penyiar harus profesional apapun kondisinya.
0: Teman Pradua, jangan kemana-mana, pokoknya bakal kita bahas semua olahraga, kuliner. Tapi bagian olahraga maaf ya, bahasnya dikit aja. Kalau soal sepak bola lagi ngamut nih. Nggak dong, tetap mood, tetap semangat Rangga teman Pradua ya. Asal ditemenin sampai di jam 6 sore nanti barengan sama Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Lagi-lagi ketemu libur teman Prodway. Hari ini tuh sebenarnya tanggal merah juga, selain tanggal merah hari Minggu adalah perayaan besar untuk saudara-saudara kita yang beragama Buddha teman Prodway. Wah, luar biasa ya. Jadi hari ini tuh teman Prodway di hari Minggu tanggal 31 Mei di penghujung banget ya. Penghujung banget Mei. Ini tuh adalah hari raya Waisak yang gak cuma sebagai hari penting bagi umat Buddha untuk beribadah, tapi juga banyak berbagai tradisi teman Prodway bagi para umat Buddha yang merayakan. Jadi memang ada beberapa tradisi-tradisi di hari raya Waisak ini bakal Rangga bahas teman Prodway. Tapi ngomongin soal Waisak sendiri nih, Waisak ini tuh adalah hari raya suci terbesar dan terpenting bagi umat Buddha. Jadi dikenal juga sebagai sebutan Trisuci Waisak. Nah, peringatan ini tuh memang ditujuin untuk memuliakan tiga peristiwa agung di kehidupan Buddha Gautama teman Prodway, kayak kelahiran Pangeran Siddhartha, terus pencapaian pencerahan sempurna, dan wafatnya Parinibbana. Rangga punya sahabat Rangga yang Buddha juga teman Prodway, lagi merayakan juga hari ini tuh, sahabat dari SD, dan Rangga suka ngobrol sama dia, suka pengen tahu beberapa kegiatan-kegiatan atau tradisi di hari raya Waisak tuh ngapain aja. Nah, yang pertama tuh teman Prodway yang Rangga tahu itu biasanya ada puja bakti di vihara. Jadi ketika Waisak tuh umat Buddha tuh biasanya kayak kumpul di vihara gitu, terus ngikuti puja bakti bersama. Kegiatannya kayak ada doa, pembacaan parita ya, terus meditasi dan ceramah dhamma dari para biku. Terus udah gitu ada meditasi juga untuk menenangkan pikiran. Nah, Rangga baca-baca di artikel juga ternyata masih banyak tradisi lain kayak menjalankan ajaran moral, terus menyalakan lilin dan melepas lampion. Ada juga ritual memandikan patung Buddha. Dan yang keenam teman Prodway itu pakai kain serba putih. Jadi banyak umat Buddha tuh memang pakai kain serba putih kalau kamu lihat di hari Waisak ini, pasti ibadah Waisak, dan dianggap memang melambangkan kesucian, ketenangan dan ketulusan hati. Terus yang ketujuh tuh teman Prodway, di Waisak juga tuh identik sama kegiatan sosial loh. Jadi banyak vihara tuh yang ngadain kayak kegiatan donor darah, pembagian sembako, bahkan sampai ada pengobatan gratis untuk masyarakat. Jadi pada akhirnya Waisak tuh bukan cuma tentang ritual keagamaan dan bukan tentang ritual keagamaan umat Buddha gitu, tapi tentang momentum untuk memperbaiki diri, menyebarkan kebaikan. Beberapa tradisi tersebut juga bisa dinikmati oleh banyak orang gitu teman Prodway, salah satunya berbagi kepada sesama. Wah, luar biasa. Luar biasa teman Prodway. Kita ucapkan selamat ya buat kamu yang sedang merayakannya. Selamat Hari Raya Waisak di 31 Mei 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?

0: yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: ya, mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat siang teman Produe. Hai teman Produe, Rangga Diansyah masih nemenin kamu di Santai Siang. Dan pastinya di siang hari ini kalau udah setengah satu, teman Produe, Rangga gak bakal sendirian ya. Rangga bakal ngobrol barengan sama pelaku bisnis atau owner bisnis ya. Teteh owner satu ini, teman Produe, punya usaha yang sangat unik juga menurut Rangga. Punya usaha P4 Gemoy namanya. Wow, kita langsung sapa dulu aja kali ya teman berdua sama Kak Rini. Hai, selamat siang Kak Rini, halo.
1: Selamat siang Kak Rangga.
0: Wih, Kak Rini Tri Utami SIKOM sebagai owner P4 Gemoynya, bener gak?
1: Dibacanya P4 Gemoy Enya.
0: Enya?
1: Enya.
0: Dibacanya Enya?
1: Enak.
0: Oh,
1: enak kan jadi lucu gitu.
0: Oh, enyak gitu. Oh. Iya. Oke. Hari ini Badal gimana kabarnya hari ini di weekend ini?
1: Sehat alhamdulillah. Karangga gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini lagi jualan enggak atau gimana enggak hari ini weekend?
1: Sekarang sih lagi liburan aja dulu.
0: Wah, liburan aja dulu. Asli orang mana sih hari ini?
1: Asli orang Bandung, Kak.
0: Asli orang Bandung. Padahal mah langsung ke studio ke sini ya main ya.
1: Ya.
0: Teh kalau ngomongin soal P4 Gemoynya sendiri nih, Teh kan jualan P4 Gemoy bener kan ya?
1: Betul.
0: Ini P4 Gemoy doang yang dijual atau punya usaha yang lain?
1: Selain P4 itu ada produk yang lain sih, cuman yang paling best seller banget emang P4-nya. Ada Tekwan juga.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Bintam juga. Semuanya ini frozen ya Karangga gitu.
0: Oh, jadi punya bisnisnya tuh frozen food.
1: Ya betul.
0: Termasuk pempeknya.
1: Ya termasuk pempeknya.
0: Wow.
1: Pempeknya sendiri juga banyak ya jenisnya Karangga. Ada yang bentukannya packing-packing gitu ya per 10 piece. Uh-uh. Ada yang small gitu ya. Terus ada yang lenjer, ada yang adaan, terus ada yang kapal selam juga. Pokoknya ini Karangga ini harus coba nih. Terus teman-teman kalau misalkan pengen dikepoin ya, itu ada di Instagram Karangga di @pempe_gemoy_enyak. A-nya satu aja.
0: Gitu. Mana siang-siang begini Teteh emang paling jago aja, saya jadi kebita. Aduh, siang-siang begini pempe ya. Tapi kalau boleh tahu buka usaha pempe dari kapan? Emang asli Palembang juga enggak kan, pempe identik dengan Palembang ya?
1: Nah inilah gitu ya Karangga, kalau misalkan di Bandung sendiri kan banyak banget ya PMP yang udah tenar juga gitu. Saya juga sangat pecinta PMP. Nah kalau tim kami sendiri ini langsung Kak diimpor dari Sumatera langsung si produknya tuh.
0: Oh ini gitu, tuh langsung dari Sumatera?
1: Betul, diimpor langsung sama tim kami dari sana kayak gitu. Dan selalu fresh ya gitu, datang produk yang tuh produknya tuh selalu baru gitu Kak.
0: Oh, jadi langsung diimpor dari Sumatera. Wow.

0: sambil jualan. Jadi sebenarnya teman-teman juga gitu ya, tidak menutup kemungkinan siapapun tuh ternyata bisa berwirausaha ya kak gitu ya, nggak cuman siapapun lah bisa gitu, bahkan ibu rumah tangga atau siapapun bisa, sebenarnya bisa. Apalagi sekarang tuh kan zamannya medsos ya kak ya. Zamannya medsos gitu. Tentunya kita tuh harus nentuin pertama gitu ya kak, sebelum jualan harus nentuin dulu target audiensnya kak. Kira-kira mau nyasar siapa sih nih gitu. Terus juga nentuin juga medianya, kita mau jualannya lewat apa nih gitu. Kalau misalkan zaman dulu kan zaman aku kecil ya, aku muda nih gitu, kan cuman hanya bisa lewat flyer gitu ya kayak, atau misalkan radio atau apa gitu. Kalau sekarang kan kita punya akun medsos aja udah bisa jualan kak.
1: Bener juga sih. Jadi sekarang malah lebih gampang gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal jualan sendiri, kalau Terini sendiri memang dari kecil atau dari dulu emang seneng jualan, atau malah PMP ini adalah jualan pertama Teteh gitu?
0: Jualan aku tuh ada dua macam kak, cuman yang kayaknya digemari sama warga atau wargi Bandung kayaknya kuliner PMP ya kak ya.
1: Iya bener-bener.
0: PMP tuh emang gitu, dan dia tuh ini tuh kan keunggulannya ya bisa dimakan kapanpun ya, karena si frozen tadi gitu. Pokoknya Kak Rangga harus coba nih, karena dia tuh crunchy banget ya. Terus juga si cukonya tuh apa ya, kayak creamy pedes gitu, tapi gak pedes gimana ya, pokoknya pas aja gitu.
1: Oke, pasti nanti bakalan coba ini mah teman-teman Pradua. Tapi kalau ngomongin soal usaha sendiri kan, kalau Teteh sendiri ternyata udah 1,5 tahun. Tapi sebelum pempek ada usaha yang lain?
0: Saat ini ada dua sih sebenarnya. Yang satu tuh Lapis Legit ya, namanya
1: sebelum
0: juga
1: pempek itu?
0: Lapis Legit Gemoy juga sih namanya.
1: Oh itu sebelum ya, PMP teh?
0: Sebelum PMP, masih sih sebenarnya masih juga. Cuman itu internal aja, biasanya mendekati lebaran ya. Mendekati lebaran gitu.
1: Oh gitu, oke. Tapi ini motivasinya keren banget ya. Tapi kenapa? Nah, kenapa masih tetap sangat semangat sekali teh? Kuliah masih jalan, S2 kerja juga, 9 to 5 kerjanya Senin sampai Jumat.
0: Ya, Senin sampai Jumat ya 9 to 5, betul.
1: Wow, terus ini usaha juga itu bagi waktunya gimana?
0: Jadi mungkin ya kak ya, karena dulu waktu S1 nih pernah kuliah juga banyak ya yang temanya kayak gini, misalkan wirausaha atau komunikasi pemasaran dan sebagainya. Oh ternyata sebenarnya kalau misalnya kitanya niat, kitanya juga rajin gitu ya, ternyata asik banget kan, kita tuh dapat duit gitu ya. Nah gitu sih intinya gitu. Dan karena sesungguhnya gitu, daripada kita ngisi waktu ya sama hal-hal yang misalnya kurang bermanfaat, kenapa sih kita gak jualan aja gitu. Dan ini tuh apa ya, kalau misalkan toko online itu kan effortnya juga disebut kecil sih enggak ya, kita tetap effort juga kan, kita tetap harus bikin konten ya kak ya, bikin konten, kita juga harus ekspedisi juga kita harus konsen gitu, dan kita juga harus apa ya, jago ya komunikasi gitu. Misalkan sometime kan kita juga kerjasama sama ekspedisi nih, misalnya si ekspedisinya tuh dia bikin salah, nah kira-kira kita ngeresponnya gimana nih gitu. Misalkan ada nih, aku pernah nih ya gitu, customer aku tuh misalkan dia tuh nyangkut nih si ekspedisinya. Nah kita tuh harus bisa nenangin sedemikian rupa lah supaya customernya tetap percaya sama kita. Nah itu PR juga sih ya. Cuman gak apa-apa, teman-teman juga pasti bisa lah semua gitu ya.
1: Oh
0: gitu kak.
1: Iya benar. Tapi berarti Tete ini basisnya semua full online ya jualannya?
0: Ya full online.
1: Oh ada gitu. Suka ngikut suka ngikut bazar gitu nggak? Ada bazar apa gitu, suka open tenan gitu enggak?
0: Saat ini sih belum ya kak.
1: Jadi belum.
0: Karena tadi ya lagi kerja dan lagi kuliah juga. Oh, iya, gitu ya, lagi kuliah S2 juga.
1: Oke, tapi kalau online gitu berarti di apa? Masuknya ke platform apa ini ya? E-commerce-nya?
0: Ke Instagram kak.
1: Oh di Instagram.
0: Ke Instagram, ke Instagram nanti aku respon. Insya Allah nanti aku respon sama tim aku juga. Nanti kita langsung gas meluncur deh, misalnya ke rumahnya Kak Rangga.
1: Wih, asik teman Pradua nih. Tapi
0: ya, kalau Kota Bandung kak bisa same day ya. Jadi 24 jam itu sampai kak, kalau untuk Kota Bandung ya.
1: Oh, oke. Jadi instan lah ya gitu.
0: Ya betul.
1: Tapi pertanyaan coba
0: apa? Di ini ya, di cuman di

0: hari kerja ya, Senin sampai Sabtu pengirimannya.
1: Jadi gitu. Kayak hari ini hari Minggu libur dulu teman produ, tetap work life balance gitu.
0: Iya.
1: Nanti ada satu pertanyaan teman produ, tapi nanti dijawabnya ya teh setelah beberapa lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.
2: Produ FM, Santai Siang di Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Produ FM. Teman terbaik.

0: wish that I could tell you that I
1: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya Kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
5: Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio, dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat, karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi, tahun 2010. Di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi, capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100 ribu plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Gitu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih barengan sama Rangga teman Prodo dan masih barengan sama Teh Rini juga. Halo Teh Rini.
4: Halo.
3: Nah, Teh, kita masih pengen ngebahas soal produk PMP gemoynya ini nih ya. Kalau boleh tahu nih Teh, apa yang menurut Teh yang unik gitu, yang beda dari PMP yang lain dibanding dengan PMP gemoy yang Teh jual?
4: Oke. Kalau aku juga penyuka PMP banget kan. Banyak nih PMP di Bandung juga kan yang terkenal banget gitu ya. Cuman kalau kita ini pastinya harganya terjangkau Kak, tapi kualitasnya itu tidak turun gitu, tetap premium, tetap enak. Itu sih keunikan produknya kita, dan memang asli dari sana ya Kak ya, diimpor langsung dari Sumatera gitu.
3: Gitu. Jadi ini ya keunikannya dari rasanya juga dan juga dari harganya. Tadi ngomong soal harga, range-nya berapa dan per paket itu ada isinya berapa PMP gitu kalau boleh tahu?
4: Iya, harganya itu di 32 ribuan aja Karangga. Kalau misalkan PMP yang selam kecil itu ada 10 potong. Mm-hmm. Oh. Terus juga yang lingerie juga ada 10 potong. Rata-rata 10 potong sih ya. Kalau yang selam itu satu piece gitu Kak.
3: Oh, ini affordable selam banget ya. Berarti bisa kalau beli sepak doang itu juga bisa ya?
4: Sepak doang juga bisa banget, cuman sayang ongkir kali ya. Mending langsung banyak nih biar bolak-balik.
3: Iya, benar. Oke, jadi dari harga tuh sebenarnya di 30 ribuan teman Prodo isinya 10 juga. Bisa cocok buat bareng-bareng lagi mau rame-ramean ngeliwat sambil bakaran, enggak sate doang. Masukin PMP gemoy ini gitu. Tapi sejauh ini kalau ngomongin usahanya lewat online ya, karena Teherin ini kan full online juga. Ini kesulitannya apa sih kalau usaha di online tuh?
4: Tentunya ini ya waktu nge-manage-nya ya Kak ya. Waktu nge-manage-nya kita benar-benar harus lihat juga algoritma sekarang tuh yang uniknya apa, lihat tren-tren sekarang juga gitu. Dan memang sekarang juga ada yang lebih hype sebenarnya TikTok ya Kak ya.
3: Iya benar.
4: Gitu sebenarnya mungkin kalau misalnya main ke TikTok mungkin lebih rame lagi gitu. Cuman aku pengen pegang sendiri dulu gitu ya, belum pakai asisten sendiri ya Kak megangnya.
3: Wow,
4: gitu.
3: Keren.
4: Supaya tahu nih karakter konsumen tuh gimana gitu, dan gak pakai ads ya Kak ini tuh. Jadi organik aja, pengen tahu nih perkembangannya kayak gimana kalau beneran organik.
3: Oke, namanya tadi kan Instagramnya adalah pmp_gemoy_enyak ya.
4: Betul.
3: Yang profilnya warna hitam bukan?
4: Betul ya.
3: Wih, langsung di follow aja kayak. Oke, siap tuh PMP khas Palembang teman Produa. Dan bisa dikirim langsung juga kalau Bandung dan keluar Bandung juga bisa ternyata ya.
4: Bisa pakai ekspedisi yang lain, bisa keluar Bandung juga.
3: Oh oke, tadi kesulitannya juga ternyata teman Produa kalau memulai bisnis di online itu adalah ya melihat algoritmenya juga. Tapi so far kalau Terin ini full bikin sendiri, full organik gitu teman Produa. Keren, mantep. Karena ini juga mungkin salah satunya ini kali ya Teh, karena Teteh senang kuliner jadi buka usaha kuliner, jadi ya senang juga ngejalaninnya, bener gak?
4: Iya, jadi kita harus menjalani yang kita sukai ya. Jadi kayak hobi yang dibayar gitu kali ya Karangga ya.
3: Bener ya. Tapi kalau saya emang kebalik sih, kalau saya ada di posisi itu, PMP-nya sama saya, we. Terus habis sih saya nggak.
4: Iya ya, digayem terus ya.
3: Suka gitu nggak Teteh juga?
4: Awalnya mah aduh meni enak ya, tapi lama kelamaan aduh ini kan jualan aku gitu.
3: Gitu. Iya bener. Kirain kalau saya lama-lama aduh PMP mulu kenyang gua gitu, enak gitu ya. Betul. Walaupun enak gitu. Tapi kalau pesan buat teman Produa sendiri nih, kalau untuk buka usaha nih enaknya gimana tuh, harus gimana tipsin dari Terini sendiri, apalagi sambil kuliah dan juga sambil kerja 9 to 5 lagi.
4: Ya pertama nih ya teman-teman, ini kita tuh harus percaya diri. Yang pertama ya, percaya diri dulu. Terus juga jangan dengerin kata orang misalkan ya, ih kamu kok jualan itu misalkan kayak gitu. Udahlah gitu ya, pokoknya kita gas aja dulu Kak. Terus juga sambil evaluasi terus ya kayak kita kurangnya apa, kayak gitu. Sambil belajar terus. Dan belajar tuh gak mesti dari pendidikan formal aja ya Kak ya. Kalau sekarang kan banyak ya platform, ada YouTube kah, ada TikTok mungkin dan sebagainya. Kita harus terus belajar nih biar ngembangin usaha kita gitu.
3: Luar biasa Teh. Berarti Teh full autodidak ya kayaknya.
4: Ya menerapkan ilmu yang pernah dipelajari mungkin ya zaman dulu kuliah gitu sih dari guru-guru aku.
3: Oke, tapi ikut-ikut suka ikut pelatihan gitu juga nggak?
4: Kalau pelatihan kan sekarang juga lagi S2 ya, jadi nambah-nambah lagi ilmu ya sedikit-sedikit diterapkan
3: sedikit-sedikit
4: kali ya.
3: Eh tapi S2-nya ngambil jurusan apa sih tuh emang?
4: S2-nya komunikasi ya kak, konsentrasinya komunikasi bisnis kebetulan.
3: Oh pantesan, di mana teh?
4: Saya di komunikasi Unisba kak.
3: Oh alah, komunikasi bisnis, jadi lebih fokus ke bisnisnya, ada bisnisnya betul, gitu ya. Wah keren-keren, S1-nya komunikasi juga berarti?
4: Komunikasi juga.
3: Wow keren teman-teman Pradua nih. Keren, aku salut banget apalagi bisa bagi waktunya kayak begini. Tapi Teteh ada waktu istirahatnya gak sih Teh? Sebagai owner iya, mahasiswi iya, pekerja iya.
4: Iya, kalau istirahat sih tentunya ada ya gitu. Tapi ya itu tadi ya, kan kita tuh punya goals ya kak ya, pengen nih, pengen dicapai. Jadi pastinya akan ada pengorbanan kak. Ada yang biasanya istirahatnya tuh berapa jam ya, terpaksa jadi berkurang ya kak ya, jadi ada begadangnya dan segala macam. Tapi karena si goalsnya itu kita teh pengen capai gitu, jadi kita ya jalani dengan sabar aja sih kak. Dan happy, tentunya harus happy gitu.
3: Itu kuncinya teman-teman Pradua. Teh thank you banget udah mau ngobrol sama RRI Pradua Bandung. Thank you banget udah sharing-sharing juga. Thank you udah banyak kasih masukan juga nih buat teman Pradua, apalagi yang lagi mau memulai buka usaha ya teman-teman Pradua. Ini tidak menutup kemungkinan kalau kamu sibuk masih bisa disempetin, salah satunya sekarang lewat jualan online kayak yang Terini lakukan, yaitu jualan PMP Gemoy Enyak teman Pradua. Sekali lagi mungkin boleh spill ke teman Pradua cara belinya di mana, kayak gimana dan bisa kemana gitu.
4: Oke teman-teman Pradua, boleh dikepoin aja Instagramnya di @pempe_gemoy_enyak ENYAK, langsung di DM aja. Khusus kota Bandung dan sekitarnya itu bisa same day ya, 24 jam tuh bisa sampai. Bisa ke Jabodetabek juga ya teman-teman, boleh di order H-1 ya, dari Senin sampai Sabtu gitu Karangga.
3: Wah asik, terima kasih banyak Terini.
4: Sama-sama.
3: Sehat selalu, ya. Lancar selalu, sukses selalu dan semoga usaha PMP-nya, amin. Usaha PMP-nya semakin naik terus, melejit terus juga karirnya dan kuliahnya lancar juga. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terini terima kasih banyak, selamat kembali beristirahat dan menikmati weekend-nya. Nanti kita tunggu buat main ke Pradua Bandung lagi ya. Terima kasih, bye-bye.
4: Thank you.
0: Bye. Santai siang di Pradua FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pradua FM.

Nadia Aulia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Produa dan ya Serangga Hadiansyah di siang hari ini. Teman Produa enggak sendirian karena Rangga udah barengan sama siapa nih?
1: Ada Rizka di sini.
0: Gimana kemarin ketemu kembaran Riz?
1: Aduh, happy banget ya pastinya ya. Saya udah lama enggak ketemu nih.
0: Aurora ya?
1: Aurora.
0: Gimana kemarin nonton filmnya? Ceritain dikit dong filmnya kemarin.
1: Ini filmnya tuh kayak relate banget sih.
0: Judulnya teman Produa belum tahu.
1: Oh iya. Ini buat teman Produa nih yang kemarin Rizka tuh nonton film Nobody's Love Kai.
0: Okay. Special Nobody screening loh teman Produa. Dia special screening.
1: Benar.
0: Pemainnya langsung datang ke depannya Rizka loh.
1: Gokil.
0: Gimana terus?
1: Itu kayaknya pengalaman terepik ya. Soalnya kan kayak seru aja gitu nonton bareng sama case-nya nih teman Produa. Jadi filmnya tuh kayak relate banget sama cerita kita nih, Gaga ya. Jadi memang kita tuh gak boleh ngelihat dari satu sudut pandang aja gitu. Selama ini kan banyak banget ya adik kita, teman kita yang kayaknya anteng banget kalau udah main game.
0: Iya benar.
1: Kesel bawaannya gitu.
0: Terus?
1: Nah ternyata di balik ketekunan dia main game tuh gak selalu negatif gitu kan hasilnya. Justru itu bisa menghasilkan cuan gitu.
0: Gitu. Selain bisa menghasilkan cuan, bisa juga menghabiskan kuota ya.
1: Kebayang lebih kalau menang.
0: Tentang game itu tuh.
1: Tentang game sebetulnya.
0: Tentang jadi, perjuangan anak gitu berarti.
1: Nah iya. Jadi gimana caranya dia tuh jadi apa ya, pemain pro player yang bisa menghasilkan uang dan membanggakan keluarganya, intinya gitu.
0: Keren. Lah pokoknya. Tapi Rizka main game gak?
1: Aku dulu main sih, sempat main.
0: Apa? Game apa ya?
1: FF. Bocil FF.
0: Bocah FF ternyata dia teman Produa. Selain FF apa dulu deh? Dulu waktu kecil apa?
1: Kalau waktu kecil aku suka banget Super Mario Bros.
0: Ketahuan umurnya ya langsung Super Mario Bros begitu teman Produa. Tapi jangan kemana-mana lah, Rangga sama Rizka bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pradua, dan masih barengan sama Rizka juga.
1: Betul banget nih. Aduh, Bandung sekarang lagi cideum ya. Kalau Sunda nyaman itu cideum sih.
0: Udara, padahal tadi masih panas banget ya. Sekarang tiba-tiba gelap aja nih, iya, Bandung bener. Ya.
1: Aduh, ngomongin soal cedem nih, ini sama aja nih kayak perasaan aku yang kemarin sampai sekarang kayak ini cedem juga nih.
0: Kang. Gara-gara apa tuh?
1: Gara-gara aku sedih nangisin berita kemarin tuh.
0: Oh ini Deddy Mulyadi?
1: Bukan dong.
0: Persib juara.
1: Oh itu mah bahagia.
0: Apa berita apa?
1: Beritanya sedih nih. Jadi ada salah satu dari teman kita nih ya gitu, radio swasta juga, yang memutuskan untuk menutup saluran radionya nih.
0: Iya.
1: Bacakan.
0: Baca kuliah tuh.
1: Di Instagram, TikTok rame banget tuh.
0: Radio ini apa namanya tuh? Hard Rock FM ya, atau The Rock in Life ya sekarang betul. Namanya. Yang di Bandung kan?
1: Di Bandung itu tetangga kita ya di Jalan Supratman tuh.
0: Iya, tapi kalau di Jakarta mah kan kalau misalnya masih ada ya mereka di Jakarta ya.
1: Kalau yang di Bandung itu udah tutup, teman Pro 2. Ini berarti ngalamin gak sih gak kita dengerin lagu lewat radio di tahun-tahun 2000-an mungkin belum ya?
0: Aku sih denger-denger tuh, aku denger radio ya. Aku tuh mungkin di 2010-an lah.
1: 2010.
0: 2011 okay. Ya, itu aku SD masih kelas 3 kelas 2-an lah.
1: Ya ampun, kayaknya waktu segitu umur-umur segitu lagi seneng main ya.
0: Iya, benar, benar. Tapi itu kan salah satu ini ya radio yang banyak banget orang-orang bener. Besar dari radio itu juga kan. Nah, salah satunya dia. Panji Pragiwaksono juga.
1: Betul. Terus yang bikin sedih tuh kayak emang ini tuh apa ya, radio ini tuh menemani banyak sekali anak-anak milenial khususnya gitu ya, apalagi yang dulu masih zaman-zaman bucin yang ngirim-ngirim salam lewat radio gitu bener. Kan itu kayak sedih banget
0: bener,
1: sih.
0: Bener. Apalagi kita kan sesama orang industri sama juga ya.
1: Nah itu.
0: Jadi ngedengerin itu kayak agak jelek gitu pas kemarin siaran terakhir juga pas closingnya tuh langsung dimatiin lampu gitu ya.
1: Iya, sedih, kerasa gitu ya.
0: Iya.
1: Selain juga berdampak sih ke karyawannya, mungkin kayak kehilangan pekerjaan, terus juga ya kan ke pendengar-pendengarnya juga yang masih setia ngedengerin, sebetulnya masih banyak tuh.
0: Iya, benar.
1: Tapi ya gimana lagi, mungkin
0: ya gitu memang ya, sudah seharusnya gitu ya teman-teman, tapi kita doain aja yang terbaik gitu. Ya. Buat teman-teman kita di Hard Rock FM, terus buat seluruh karyawannya, pekerjaannya juga gitu.
1: Betul. Semangat terus.
0: Bener.
1: Ya, semoga nanti di depan jalannya tuh lebih cerah, lebih indah gitu aja ya.
0: Betul. Mungkin memang Tuhan sedang mempersiapkan atau menggantikan dengan hal yang lain yang lebih baiknya lagi.
1: Nah, gitu. Kalau kata Sheila Ann Sheppen mah melompat lebih tinggi, cenah.

0: Hahaha, aku orang yang selalu kamu ejek gendut. Dan raksasa itu, rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus ngestop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio.

Sahabat kreatif, kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

sahabat kreatif, tahu nggak sih kalau ternyata di dalam rongga mulut ada satu kelenjar yang bernama kelenjar ludah yang memiliki fungsi untuk memproduksi larutan mukus atau cairan lengket dan tebal yang disekresikan oleh membran dan kelenjar mukosa ke dalam mulut yang disebut ludah atau air liur atau saliva. Secara normal, air liur diproduksi sebanyak 1 sampai dengan 1,5 liter setiap harinya. Air liur mempunyai komposisi air 97 sampai dengan 98% glukoprotein, tialin, dan garam alkali.

0: Nah, itu tadi lagu dari Jisoo.
1: Jisoo, flower ya.
0: Betul sekali.
1: Bunga ya, bunga. Lagi berbunga-bunga memang fansnya PSG tuh Paris Saint-Germain karena habis juara lagi nih. Selamat aja nih ya, selamat.
0: Berbunga-bunga buat yang suka menang.
1: Suka.
0: Tapi kalau buat
1: saya,
0: iya.
1: Saya emang enggak ada, enggak bersedih saya sedih. Ini hari patah hati banget, saya enggak pernah sepatah hati ini gitu kayak.
0: Nah,
1: sakit banget nih.
0: Sakit ya.
1: Parah.
0: Parah. Nah, itu. Jadi aduh, ini Gaga ini sebagai fansnya Arsenal ya.
1: Betul.
0: Sedih
1: semalam
0: banget.
1: Aku habis nobar juga tuh.
0: Gimana, nobar di mana tuh?
1: Nobar di Pasteur kemarin, banyak banget tuh orangnya. Wah, seru banget. Cuman yang memang yang bikin gue sedih itu adalah di mana, kan kalau kata orangnya terlalu optimis, terlalu berharap. Ya orang udah ditakdirin masuk final, siapa yang gak berharap juara ya?
0: Ya iyalah.
1: Aneh ya, timnya apapun juga pasti pada berharap juara lah gitu. Tapi masalahnya Arsenal menang dulu 1-0, jadi siapa yang gak makin berharap gitu.
0: Betul, itu berarti finalnya kan Bia?
1: Iya, finalnya kalahnya menadu penalti lagi. Aduh, sakit banget hati ini.
0: Tuh itu jadi namanya sakit gak berdarah tuh kayak gitu mungkin.
1: Wah,
0: ya
1: bener. Bener definisi kalau ada jokes meme kayak gak mau makan tuh bener tau kayak gak mood tau. Aku tuh kalau Arsenal kalah ya biasanya tuh aku tuh suka malas ngobrol dengan siapapun termasuk di orang rumah tuh. Pasti orang rumah tuh kalau tanya kayak gak Arsenal kalah, ya udah diem, pasti pada diem. Dia aja gak ada yang mau nanya apapun gitu di rumah tuh kayak
0: udah paham.
1: Ketawa aja kata mama aku tuh karena pasti bad moodnya tuh gak jelas gitu bisa seharian. Nah besoknya baru normal lagi gitu.
0: Gak
1: tau, gue aneh sumpah.
0: Jadi dari kapan suka Arsenalnya tuh? Udah lama berarti?
1: Nah itu karena suka Arsenalnya tuh dari kelas 1 apa 2 SD lah aku lupa. Itu kan dari 2000 berapa berarti kalau aku SD? 2010
0: ya tadi ya?
1: 2000 itu kan kelas 3.
0: Dari 2009
1: berarti. Aku 2009-2008an lah. Nah segitu 2009 ya, 2009 udah suka jadi kayak waduh berat banget gue gitu. Terus karena itu tuh Arsenal tuh kayak dibikin suka tuh karena almarhum kakek.
0: Oh kenapa tuh? Suka ya, juga?
1: Dia suka banget Arsenal. Oh. Akhirnya gue suka Arsenal lah sampai sekarang. Jadi kayak wah sedih banget sih Arsenal. Soalnya Arsenal tuh timnya kan kayak agak ampas juga. Kayak gak juara mulu baru punya harapan gitu-gitu. Sedih
0: gitu ya.
1: Terpukul banget loh aku ini.
0: Terpukul. Berarti kalau kenapa sih kalau cowok-cowok tuh suka bola tuh kenapa? Kalau aku sih karena warnanya ya. Warnanya
1: oh,
0: lucu.
1: Kalau bola karena warna.
0: Warna lucu.
1: Harus suka Inter Miami. Rizka suka warna apa?
0: Aku itu kalau di bola ya itu aku sukanya warna yang MU merah kuning.
1: Oh suka MU?
0: Iya. Karena lucu aja warnanya gemes.
1: Keren MU keren. Tapi enggak suka warna pink.
0: Enggak terlalu sih aku.
1: Oh soalnya ada. Inter Miami itu bajunya pink lucu tuh bagus.
0: Oh iya.
1: Iya itu klubnya Lionel Messi.
0: Oh.
1: Kalau cowok tuh kenapa ya? Kalau suka bola tuh ya. Tapi yang gue tuh lebih ke kayak kenapa orang tuh kalau kalah tuh ya. Itu tuh ngejeknya tuh kayak seolah-olah ya Allah parah banget terus sumpah parah banget menurut gue tuh ya. Ini ungkapan isi hati aja ini teman-teman.
0: Real banget ya.
1: Iya, ini kalau ngebahas soal final championship udah kalah jelas Arsenal cuman kayak lihat kan kalau orang yang berantem gara-gara sepak bola.
0: Iya, benar.
1: Menurut gue tuh kayak too much kalau itu tuh tahu.
0: Iya, makanya kayak aneh. Apa sih cowok tuh?
1: Iya. Maksudnya gini loh. Sekarang kayak berantem terus kayak apalagi kalau sampai mau makan korban. Menurut gue itu too much banget karena
0: iya,
1: kalau lu memperjuangkan itu, lu apa? Maksudnya kayak bukan lu andilnya apa kayak ya Allah, ini dunia sementara, sepak bola sementara, sedihnya udah gitu doang gitu.
0: Semua bola milik Allah ya.
1: Iya, semua bola milik Allah. Apa sih kayak membanggakan yang dulu-dulu udahlah gitu. Rayakan euforia, udah fokus biasanya dewasa aja gitu. Nah. Cuman ya sayangnya di luar negeri juga masih banyak yang tidak dewasa kayak begitu.
0: Oh, ternyata bukan cuma kita doang ya.
1: Gitu. Nah yang paling males itu adalah ketika udah namanya itu banter-banteran gitu. Jadi kayak ngejek-ngejekan gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya walah, ya elah Arsenal kalah. Padahal yang ngejeknya tuh timnya tuh lolos pun enggak gitu. Itu kan bete ya. Terus kalau kita di waro tuh kita capek hati. Sebenernya yang bikin capek hati itu turis. Makanya banyak beberapa orang yang kalau udah tim kebanggaannya kalah. Dia tuh rela untuk tidak buka timeline atau Instagram, WhatsApp.
0: Wow.
1: Aku tidak membalas WhatsApp teman-temanku yang isinya soal bola. Karena dia isinya ejekan semua.
0: Sampai segitunya ternyata ya teman berdua.
1: Termasuk Ilham tuh.
0: Ilham juga.
1: Randy Aditya gitu. Nggak saya balas sengaja. Tahu pas isinya soal bola. Nangis gue.
0: Parah. Gitu ya kalau cowok sih kalau udah suka sama satu hal tuh kayak gitu sih.
1: Iya benar. Cewek apa kalau cewek? Cowok soalnya bisa nangis loh gara-gara bola. Kemarin ada yang ditanya wawancara gitu. Dari mana? Ternyata Gunners itu udah usia 20 tahunan ya suka Arsenal dan usia 25. Katanya Arsenal tuh ya mengikuti jejak banget. Ikut banget perjuangan dia dari kecil lah katanya gitu. Jadi sedih katanya gitu. Kalau cewek apa yang bikin nangis begitu?
0: Kalau cewek sih, kalau pengalaman aku pribadi ya, kalau pas lagi umur-umur kayak gagak gitu, kalau misalkan si doi itu gak ada kabar, gak balas chat
1: gitu ya.
0: Bucin, aku lebih ke bucin.
1: Tapi soal Korea gitu atau idol suka nangis cewek?
0: Enggak sih, kalau aku ya, karena aku gak terlalu suka banget tuh sama Korea-Korea. Tapi kalau aku lebih ke bucinnya gitu.
1: Oh atau ini cewek Maris?
0: Apa coba?
1: Biasanya baper sama film.
0: Oh iya.
1: Sama lagu, bener. Lebih berperasaannya kesana
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya bener gitu. Jadi sambil dengerin pakai headset di bawah hujan.
1: Di bawah hujan, petir dong.
0: Sedih.
1: Kenapa nari lo ya.
0: Iya ampun. Bener.
1: Tapi gitu lah. Tapi Rizka suka bola?
0: Enggak begitu juga. Aku lebih suka kamu.
1: Maksud gue bola kah?
0: Gitu ya.
1: Seriusan, seriusan gak suka bola? Pas, tapi ini doi-doi suka bola gak?
0: Doi gak suka juga.
1: Ya ampun.
0: Kita emang kayaknya ini emang jadi warga sipil biasa.
1: Ya udahlah, jadi warga pada umumnya aja.
0: Bener banget. Yaudah, ini bagus, paling flat banget kayaknya.
1: Tapi gak apa, bagus tau. Tapi kalau suka bola, tau gak sih Yura Yunita tahu?
0: Oh iya, tahu.
1: Kan Doni Maulanya suka MU kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu dia kan cerita juga kalau MU-nya kalah, itu Doni Maulanya itu bisa bad mood seharian.
0: Oh, berarti sama
1: ya. Semuanya sama gitu.
0: Oh, gitu.
1: Tapi ada fakta beberapa, kalau karena Arsenal abis lolos Liga Champions, kalah Liga Champions ya.
0: Iya.
1: Berapa artis-artis besar tuh pada suka Arsenal tuh banyak, kayak Vincent.
0: Oh.
1: Hesti Purwadinata, terus kayak Onadio Leonardo, Onat, iya, gitu. Baskara sama ini tau gak Baskara Mahendra
0: yang mantannya ganteng Sherina. Itu. Iya.
1: Dia juga sama suka Arsenal juga.
0: Iya. Banyak ya ternyata ya fansnya Arsenal. Wah, tuh.
1: Lumayan banyak sih. Okay, ya tim-tim keren. Patah hati semua.
0: Dia sama tuh, mungkin sekarang moodnya juga lagi jelek kayak gagak.
1: Gitu. Ah itu beneran, sumpah tau, itu beneran. Kamu lihat aja lah story-storynya mereka. Males nge-story sebenarnya mereka, mau nangis sebenarnya.
0: Takut dibully juga katanya.
1: Itu dia, capek banget sumpah kayak.
0: Iya bener.
1: Ya Allah, hidup sosial media begini amat, elah.
0: Itu dia ya, jadi teman Prodo juga mungkin sekarang mungkin sama nih yang kayak gagak perasaannya karena Arsenal kalah.
1: Nah atau kalau buat fans PSG mah mending selamatin aja lah buat fans PSG, selamat ya. Tapi kalau aku lihat sih emang fans BSD itu gak terlalu banyak kalau di Indonesia tuh.
0: Oh,
1: malah yang I banyak ngucapinnya tuh fans-fans yang lain gitu, yang kayak, oh akhirnya PSG menang. Karena mereka tuh pengen lihat Arsenal kalah.
0: Oh, pantesan. Ternyata Arsenal juga banyak hatersnya ya.
1: Arsenal fans pribadi tau. Kocak ini.
0: Tapi gak apa-apa. Ya.
1: Seru lah, seru sepak bola. Jadi gak sabar ya. Persib juga kan ya.
0: Betul.
1: Kita gak sabar untuk menunggu next tahun depan. Karena Rizka pengen konvoy lagi teman Produa. Soalnya dia sudah di tengah-tengah manusia kan.
0: Iya benar. Meskipun berbaur dengan banyaknya keringat, tapi aku suka keringat itu.
1: Bertukar keringat. Bentar, tapi Rizka suka nonton bola atau enggak? Malah jarang atau malah enggak terlalu suka?
0: Dulu waktu sama ex, dulu waktu aku jaman-jaman
1: sama ex
0: Rayampis. Jaman SMA kuliah tuh mantan aku suka banget Persib banget ya, botoh banget tuh.
1: Jadi ngikutin
0: nonton-nonton kayak gitu. Aku pura-pura suka aja gitu karena kayak ya udahlah karena
1: lagi menemani aja.
0: Padahal aku gak ngerti itu apaan lagi.
1: Gitu. Tapi berharap kalau bola gimana, Persib atau Timnas pengen lihatlah nonton lagi. Udah nonton Timnas sudah pernah?
0: Kalau baru Persib doang, Timnas belum pernah.
1: Wah. Kalau untuk maksudnya kayak untuk pengen nonton ke stadion, mau aku nonton Timnas ke Jakarta sekarang coba sih.
0: Gitu.
1: Bener, karena
0: Lebih kerasa tuh.
1: Lebih apa ya, lebih ke karena kan bukan masalah tertibnya. Kalau secara tertib menurut aku tuh emang Timnas tuh ya lebih agak flow-nya tuh lebih aman gitu, tertib juga.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi lebih kalem lah, kalau di Persib kan tahu kan, supporter Persib kan kayak fanatik edan gitu ya.
0: Iya bener.
1: Aku juga sama, bobotoh juga teman berdua, takutnya dikira gue apa gitu. Tapi kalau Timnas tuh kayak untuk cewek-cewek tuh banyak-banyak malah penontonnya cewek.
0: Kayaknya gitu. Boleh coba ya.
1: Betul.
0: Mungkin ada yang mau ngajak, boleh banget nih.
1: Ex-nya ajak lagi.
0: Ex-nya ajak lagi. Jangan dong.
1: By the way, thank you banget Rizka udah ngobrol-ngobrol ya.
0: Iya betul sekali, thank you juga nih Gaga udah nemenin satu jamnya aku gitu ya di Pro 2 nih, selama satu jam gak kerasa teman Pro 2. Rizka dan Gaga udah nemenin kamu nih dari tadi jam 1. Tapi jangan khawatir kan nanti masih ada Gaga ya. Gaga masih sampai sore nih teman Pro 2.
1: Aku masih bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai di jam 6 sore. Jam 4 kita bakal balik lagi karena di jam 2 ini kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk Pro 2 Top 20 dan juga internasional ya, internasional dan juga Indonesia Top 20 atau tangga lagu.
0: Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan?

0: perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya.

0: edisi 16.52 kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa
1: Number 6.

0: juga nih teman pro 2, kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sempat kita ganteng banget ya.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13 Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 12 Farel Hilal dengan keliling. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10 Liodra teganya kau. Posisi 9 Ipan 17 jangan paksa rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalama semusim. Posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana sesi potret. Posisi 3 Gia Indrawari seribu kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Ini.

2022. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Don't know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sihne Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

nomor 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: 10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tiba di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Waktunya sore ceria.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Produe. Welcome back to Sore Ceria Produe Bandung. And yeah, balik lagi barengan sama Rangga Hadiansyah. Tadi kita udah 2 jam teman Produe ke Produe FM Jakarta untuk ini Produe nasional, di mana siarannya tuh disiarkan di seluruh Indonesia teman Produe, tangga lagu ya, top 20 Indonesia dan juga top 20 internasional, di mana banyak lagu yang naik, banyak lagu yang turun juga gitu, banyak lagu baru yang pada masuk juga. Gokil-gokil teman Produe. Aku tuh paling nunggu banget soal tangga lagu, karena belakangan ini tuh memang industri musik Indonesia tuh lagi rame-ramenya, bahkan hampir 20 lagu yang tadi diputer di Indonesia top 20 yang lokal ya, nasional maksudnya. Itu lagu-lagu Indonesianya itu hampir semua lagunya tuh Rangga tahu banget teman Produe. Dan itu hampir semua lagu itu memang tren semua. Keren. Benar-benar ngelihat industri musiknya semakin gokil lah teman Produe, yang dan itu ngasih tunjuk juga kalau genre di Indonesia tuh memang jadinya tuh beragam, enggak semua pop, enggak semua balad sedih, tapi ada yang R&B, ada yang hip hop juga, pop rock juga. Yang pasti tuh ngebuktiin kalau emang orang-orang Indonesia tuh semakin beragam juga mendengarkan genre musiknya. Yang pasti teman Produe, apapun musiknya, dengerin tetap di Produe Bandung barengan sama Rangga sampai jam 6 sore nanti.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat ceria barengan sama Rangga Hadian, si teman produk. Clap your hands. Clap your hands. Yes, teman Prado. Tepuk tangan buat film-film di Indonesia yang semakin ramai juga, selain lagu-lagu yang terus booming ya. Tapi film-film di Indonesia juga berhasil pada nyentuh jutaan viewers gitu, teman Prado. Bahkan bisa ngalahin film-film barat yang tayang di negara kita ini. Keren, apresiasi banget. Nah, ini salah satu faktor konsistensi menurut aku, karena hampir setiap bulan film Indonesia tuh tayangnya banyak banget. Udah Rangga sebut beberapa kali ya, teman Prado, di siarannya Rangga, kalau Rangga ketika bikin artikel soal film itu, waduh gokil. Jadwal film tayang tuh, wah, Juni saya belum buat nih teman Prado, besok nih saya mau buat. Aku belum lihat nih, tapi kalau dilihat tuh kayaknya udah banyak, mungkin bisa 10 film lebih teman Prado di Indonesia setiap bulan untuk tayang. Jadi kayak seminggunya tuh mungkin bisa ada 4 sampai 3 film setiap minggu. Setiap hari Kamis biasanya. Nah, di minggu nanti, di hari, ya minggu depan maksudnya, di hari Kamis dan Jumatnya biasanya suka ada tayang. Dan termasuk nih teman Prado, ada salah satu film, banyak sih sebenarnya film yang bakalan tayang, yang bakal Rangga bahas di Muter Movie Trailer. Jadi teman Prado, ini ada horor, ada trailer juga ada, terus ada drama juga, ada juga animasi teman Prado ya. Tapi yang bakal Rangga bahas terlebih dahulu ini yang dekat-dekat, karena Monster Pabrik Rambut udah Rangga bahas, terus Nobody Love Guys udah Rangga bahas juga, ini yang belum Rangga bahas. Ada salah satu film horor, thriller drama teman Prado, judulnya ini adalah Kucing Hitam. Ini kita sering ya familiar dengan kucing hitam ini, kayak hati-hati kalau ada kucing hitam, hati-hati. Tapi kalau orang lebih ingat ke ini, satuan kilometer, kucing hitam dalam mobil, yang itu loh, ngehafal dengan itu tuh lebih mudah ya. Tapi kalau di film ini ceritanya itu teman Prado tentang Natalie, seorang cewek, dia seorang psikiater gitu, kerjanya yang kerjanya tuh dari rumah remote gitu. Hidupnya tuh tenang sama suaminya namanya Vincent. Nah, sama kedua putrinya mereka juga, anaknya ada Jessica sama Rina. Usianya masih pada muda, yang 19 yang 10 tahun. Nah, kehidupan mereka tuh mulai berubah gitu gara-gara Talita tuh bawa pulang seekor kucing hitam. Talita tuh kakeknya, gak nyambung, siapa? Ya anggota keluarganya, yaitu anaknya yang usia 10 tahun. Jadi awalnya tuh tanda-tanda kecilnya tuh kayak perilakunya berubah, suasana rumah tuh tiba-tiba kayak asing. Nah, Talita tuh kayak sering ngomong sendiri gitu teman Prado. Nah, Natali ini, psikiater ini, ibunya tuh kayak mencoba ngobrol, terus mencoba melawan kepanikannya, dan mencoba ngelawan si kucing hitamnya itu teman Prado. Karena ada hal supranatural yang terjadi di rumahnya akibat kedatangan kucing tersebut. Wah, kita cek aja teman Prado trailernya di Muter Movie Trailer Kucing Hitam.
1: Itu bukan Jessica. Jessica sudah mati. Kamu siapa?
2: Natali! Kamu jangan berpikir yang gak mungkin. Jessica masih hidup.
1: Itu bukan Jessica!
2: Kalau itu bukan Jessica, terus itu siapa?
3: Kalau gak mau dialog dengan mama, gak apa-apa. Tapi jangan berulah seperti ini.
4: Berulah gimana?
3: Kembalikan keluarga aku!
5: Ibu tahu orang yang udah mati itu arwahnya kemana?
6: Rita, kamu ngomong sama siapa?
7: Dasar gila! Fuck you and you're sorry!
3: No! No!

Sorry teman pro 2. Kucing hitam. Ini buat kamu yang punya kucing hitam, kayaknya jangan nonton ini deh. Takutnya jadi parno teman pro 2. By the way, filmnya udah tayang. Siap tayang ya di tanggal 4 Juni 2026 di bioskop kesayangan Anda.

0: Prodi FM Bandung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodi FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Prodi FM.
1: Sore ceria Prodi FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman Prodi. Hai, udah masuk di jam 4:30 teman Prodi. Rangga kayaknya agak kurang kalau nggak ngobrol barengan sama narasumber ya. Hari ini ada Neng Saina Mustika, seorang mahasiswi penerima Besti. Waduh, best friend, bukan. Besti itu adalah beasiswa Tibupati. Wah, ini gue baru tahu juga nih teman Prodi. Kita sapa aja langsung lewat telepon nih, ada Neng Saina. Hai Neng, selamat sore. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Wih, halo. Ini manggilnya Neng aja gak apa-apa?
5: Boleh, boleh Neng, boleh Saina.
4: Oke, kalau memanggil Neng bagus ya, kayak gak manggil ke adik sendiri. Neng, Neng, sini Neng gitu.
5: Iya, boleh, boleh.
4: Boleh ya. Neng, ini pengen pengen nanya nih, soal kamu kan penerima Besti beasiswa Tibupati. Tapi sebelum ngebahas sana, aku pengen tahu dulu, kamu mahasiswi di mana? Kampus mana?
5: Oke, sebelumnya perkenalan lagi ya, gak apa-apa.
4: Boleh, boleh, boleh.
5: Ya, nama lengkap saya Neng Saina Mustika. Biasanya sih kalau di kampus saya dipanggilnya Saina gitu. Kalau panggilan Neng itu hanya panggilan di keluarga aja. Saya merupakan seorang mahasiswi semester 6 mengambil prodi manajemen pendidikan Islam di kampus STAI Bakti Persada Majalaya Bandung.
4: STAI.
5: Iya, Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Majalaya Bandung.
4: Wih, gokil. Ngambil MPI ya tadi ya?
5: Iya.
4: Berarti MPI. Satu tahun lagi dong?
5: Iya.
4: Oh, oke. Okay. Kamu satu ini, satu kelas sama kemarin tuh aku wawancara siapa ya? Alsa ya?
5: Iya.
4: Ah.
5: Satu sekolah, satu kampus gitu. Oh. Cuma beda master aja.
4: Oh gitu, oke, oke, oke, oke. Nah, kamu asli dari Majalaya juga?
5: Ya, tepatnya sih di Ibun yang dekat ke arah Kamojang.
4: Oh, aku tahu. Tapi Neng pengen ngobrolin soal kampus dulu nih. Kamu kegiatan di kampus apa aja sekarang?
5: Kegiatan di kampus berawal dari keseharian dulu aja ya.
4: Boleh.
5: Saya kesehariannya seorang mahasiswi. Pasti kuliah gitu ya. Di samping itu juga saya merupakan seorang guru dalam program GSM ataupun gerakan sekolah mengaji di SD. Di samping itu juga saya juga ngambil freelance atau kerjaan sampingan di salah satu penjualan online.
4: Oh, berarti kamu cukup sibuk juga dong hari-hari ini.
5: Ya, lumayan.
4: Kuliahnya ini reguler atau ngambil kelas karyawan, Neng?
5: Kebetulan kuliahnya ngambil kelas karyawan, jadi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, aku kuliah. Terus pas di hari Senin sampai Jumat, sampai duhur Jumatnya, aku kegiatan gitu.
4: Wow, padahal. Sekarang berarti lagi kuliah ini atau udah pulang?
5: Udah pulang sekarang.
4: Oh, oke. Okay. Nah, ini berarti ternyata nggak cuma mahasiswi doang, tapi freelance juga, bahkan sampai mengajar juga GSM. Itu GSM itu gimana sih, gerakan apa sekolah mengajar tuh gimana tuh konsepnya?
5: Iya, jadi GSM itu merupakan program dari Kabupaten Bandung ya, dari Bapak Bupati, gerakan sekolah mengaji. Jadi sekarang itu di sekolah-sekolah, di SD sama SMP, ada pembelajaran tambahan mengajinya gitu. Jadi bukan hanya, dulu mah kan hanya di diniyah aja gitu, tapi sekarang ke sekolah-sekolah juga diajarkan mengaji gitu. Lebih fokusnya ke BTHQ, baca tulis Quran.
4: Oh gitu, terus kamu udah berapa lama? Ikut program ini?
5: Ikut program ini dari 2024 kayaknya, semester 2 menjelang 3-an.
4: Oh, berarti udah lumayan cukup lama juga ya. Nah, kalau kayak gitu berarti konsepnya kamu ngajar intens setiap hari di sekolah apa gimana?
5: Enggak, satu minggu sekali.
4: Oh,
5: misalkan di hari Jumat ya, di hari Jumat ngajarnya.
4: Oh, satu minggu sekali. Oke, oke, oke. Nah, ini aku salpok juga nih. Ternyata kamu tuh penerima Besti beasiswa Tibupati. Aku baru tahu juga. Jadi kalau di Kabupaten Bandung atau

0: UKT gitu, kuliah di suatu kampus tertentu.
1: Oh.
0: Yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang berada di Kabupaten Bandung.
1: Oh gitu. Itu syaratnya apa kalau dia jadi penerima BES itu, ada ininya nggak? Dan dari semester berapa sebenarnya kalau di sana?
0: Oh, kalau untuk persyaratan umumnya biasa ya, KK, KTP seperti IPK, kalau untuk negeri minimalnya 3, kalau untuk yang swasta minimalnya 3,15, SKCK, terus ada juga tambahannya hafalan Quran. Oh, hafalan Quran harus minimalnya 1 juz, sama minimal pas saat mendaftarnya usianya 21 tahun, kalau di atas dari 21 tahun itu tidak bisa mendaftar.
1: Ah, oke. Itu tuh berarti kamu ikut beasiswa ini atau dapat beasiswa ini tuh dari kapan? Dari kamu semester berapa?
0: Kebetulan dari semester 3. Ikutannya mah waktu itu teh dari semester 2 pas ikut tes. Cuma kan perjalanannya lumayan panjang ya, dan akhirnya dapatnya di semester 3, dan itu berlanjut sampai sekarang, sampai aku semester 6 sekarang gitu. Jadi bukan hanya pemberian beasiswa hanya satu kali aja gitu. Yeah. Enggak, tapi ini berlanjut Insya Allah sampai nanti, sampai aku lulus.
1: Jadi beasiswanya tuh full sampai lulus ya. Wah, luar biasa banget. Ini tuh program ini tuh baru banget ketika Bupati Kabupaten Bandung yang sekarang tuh Pak ini ya, Pak Dadang ya, betul nggak?
0: Iya, Bapak ini. Dr. HM Dadang Supriyatna SIPMSI, betul.
1: Luar biasa sampai apa, atau Kang DS ya panggilannya kan ya. Ini emang ya, baru di masa jabatannya Kang DS ini si apa namanya tuh program BESTI ini, atau dulu tuh emang udah ada juga sebenarnya kalau yang kamu tahu gimana?
0: Kayaknya pas Bapak Dadang menjabat ada beasiswa BESTI ini. Sebagian dari program unggulannya beliau gitu.
1: Oh gitu, dan itu terbuka banget buat anak-anak kuliah. Wah, luar biasa, sangat membantu banget berarti ya?
0: Iya, sangat-sangat membantu banget.
1: Wow, teman Prodi, aku baru tahu juga. Terus selain itu ada program apa lagi kalau boleh tahu di wilayah Kabupaten Bandung sendiri untuk di sektor pendidikan kayak gitu, selain tadi gerakan sekolah mengaji, terus BESTI, ada apa lagi? Ada nggak?
0: Banyak sih, ada pemberian bantuan juga ya kepada Marbot gitu, kepada Linmas. Tapi yang lebih saya tahu yaitu GSM sama BESTI, beasiswa tim bupatinya.
1: Wah, keren. Nanti Rangga mau minta tips ya teman Pradua ke Neng juga, apalagi buat kamu mungkin yang wilayahnya sama gitu di Kabupaten Bandung, pengen nyobain juga, pengen coba untuk ikutan sekolah mengajinya, atau mau coba ikutan jadi penerima beasiswanya, gimana caranya, syaratnya, nanti bakal kita bahas pastinya di Sore Ceria.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Masih Sore Ceria teman Pro 2. Rangga masih barengan sama Neng juga, Neng Saina. Hai Neng Saina.
6: Hai.
5: Nah, masih ngebahas putar prestasi apa namanya tuh? Penerima beasiswa ya. Ini beasiswa pertama kamu enggak atau malah udah beberapa kali sebelumnya dapat beasiswa gini dari SMA kayak atau apa gitu?
6: Dari SMA dulu pernah dapat. Dan ini merupakan beasiswa kedua di kalau di kampus pertama gitu. Kalau menerima beasiswanya berarti ini kedua kali.
5: Wow, berarti kamu berprestasi ya waktu SMA ya?
6: Alhamdulillah, saya juga kan waktu dulu saya sekolahnya sambil mondok di Garut.
5: Oh.
6: Beberapa kali saya pernah menjadi juara pidato di pondok sama di sekolahnya.
5: Wah, keren. Tapi ini yang menurut aku unik juga, apalagi nyari beasiswa kayak gini, karena waktu aku kuliah beberapa tahun lalu tuh, aku tuh pengen banget ikutan beasiswa kayak gini, karena kan lumayan banget ya Neng ya, kayak kita bisa full free gitu kan selama kuliah gitu. Nah, tapi kadang aku tuh saat itu ya, posisi aku tuh kayak gak ngerti caranya, gimana belinya, belinya, gimana daftarnya, terus yeah, gimana cari infonya gitu. Nah, itu kayak gimana tipsnya kalau arahnya kayak gitu?
6: Iya, yeah. Kebetulan pas waktu Neng dulu tahu info ini itu dari arahan dosen, dari Bu Haji Rina Nurjana, SPD MSI, yang mana beliau merupakan wakil ketua 2 bidang non-akademik di kampus. Dulu teh dapat info, teh dikasih tahu ini nih, katanya ada beasiswa, mana tahu rezekinya, dicoba dulu aja katanya. Jadi awal mula tahu itu dari sana.
5: Dari dosen.
6: Ya.
5: Berarti penting banget ya untuk kita terus keep in touch sama dosen dan banyak ngobrol, banyak tanya soal beasiswa ya.
6: Penting banget, karena kan relasi dosen itu lebih luas gitu ya dibandingkan kita.
5: Oh iya benar, masuk akal banget teman Pro 2, itu dia. Tapi kalau ngomongin soal beasiswa sendiri nih, apa sejauh ini benefit yang kamu rasain gitu setelah kamu dapat Besti atau beasiswa di Bupati Kabupaten Bandung?
6: Oke, baik, karena dulu teh kan semester 1 sama semester 2 aku bayar sendiri kan, reguler gitu. Terus aku teh punya prinsip, aku teh mau kuliah tapi aku gak mau ngebebanin orang tua. Ini pada akhirnya dulu aku tuh sempat ngambil kerjaan sampingan juga gitu. Pernah jadi guru TK, pernah juga sambil freelance juga gitu. Itu semua untuk membayar uang kuliah aku supaya gak terjadi tunggakan gitu dan terbawa ke semester berikutnya. Tapi alhamdulillah setelah aku dapat beasiswa Besti ini, aku jadi lebih plong gitu pikirannya gitu. Jadi enggak yang tiap semester mikirin ini gimana, takut ini gitu. Jadi alhamdulillah gitu, kuliahnya bisa lebih fokus, bisa lebih lancar gitu. Enggak ada pikiran hambatan yang selalu menghantui gitu setiap naik semester.
5: Iya benar. Jadi rada tenang tinggal kuliahnya, oh yang benar ya udah dapat beasiswa mah gitu.
6: Yeah.
5: Karena full dibayarin. Betul. Juga dapat uang saku enggak biasanya?
6: Kebetulan kalau program Besti ini itu bantuan pendidikan hanya untuk UKT aja dan dibatas gitu. UKT-nya maksimalnya 5 juta per semester gitu. Jadi nyesuaiin sama UKT yang di kampusnya. Jadi enggak dapat uang saku, hanya UKT aja.
5: Wah itu udah worth it banget teman Pradua ya. Ya ngurang-ngurangin beban orang tua juga, ngurangin beban kita juga gitu kan. Asal kuliahnya aja yang bener gitu. Berarti manfaatnya sendiri, benefitnya banyak banget ya ternyata dari yang kamu rasain gitu setelah dapat beasiswa ini ya. Terus kalau ngomongin soal beasiswa sendiri gini, biasanya kalau beasiswa ada tuntutan gitu gak sih? Kayak kamu IPK harus gini selama ini atau gimana?
6: Iya. Kalau menurut saya bukan tuntutan sih ya, tapi kesadaran diri sendiri gitu. Karena kan kita kuliah dibiayain gitu ya, ada yang biayain dari pemerintah Kabupaten Bandung kalau saya. Berarti kita harus sadar, kita itu harus memberikan yang terbaik gitu, harus berdampak gitu bagi kampus, bagi masyarakat gitu. Harus kuliahnya yang benar-benar gitu. Jangan ini mah udah dibiayain tapi malah seadanya gitu, jangan sampai seperti itu.
5: Bener setuju sih. Karena kan ada ini juga, ada konsekuensi juga kan. Bisa maksudnya bisa beasiswa dicabut juga kalau kita yang tidak komitmen, bener gak?
6: Iya, gitu.
5: Nah, tapi kalau untuk bestie atau beasiswa di bupati ini tuh tiap tahunnya selalu ada, selalu dibuka tiap semester.
6: Alhamdulillah selalu dibuka. Dalam setahun tuh ada dua periode gitu. Yang satunya khusus untuk adik-adik yang SMA mau benar-benar masuk ke perkuliahan gitu, bisa langsung. Terus yang keduanya untuk yang ongoing, yang semester 2, misalkan daftarnya semester 3. Asal batas maksimal usianya gak melebihi 21 tahun.
5: Ah gitu, setiap tahun tuh wargi Kabupaten Bandung ya, marah rangga ya mah daftar anak-anak SMA yang baru lulus, anak kuliah juga biar tenang kuliahnya gitu ya. Apalagi yang lagi ongoing kayak begini mah lagi berproses gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri ini kan kuliah bentar lagi beres nih. Next goals kamunya gimana nih? Ada kepengen apa enggak? S2 lanjut atau gimana gitu?
6: Pastinya ke depannya, semoga ya ke depannya bisa melanjutkan kembali S2 dan bisa sambil berkarir juga gitu di pendidikan sesuai dengan prodi yang aku pilih sekarang.
5: Amin. Pesannya nih, aku sering ini pengen dengan POV dulu deh sebelum pesan nih. POV dari kamu, aku sering dengar, sering baca juga ini mah ya. Nggak tahu nih fakta nggaknya, tapi ya sering dengar beberapa orang tuh katanya banyak juga orang-orang yang kalau dapat beasiswa tuh suka menyeleweng gitu. Mereka kayak tidak memaksimalkan beasiswanya. Menurut kamu kayak gimana tanggapan kamu soal itu?
6: Kalau untuk orang yang seperti itu, menurut saya gimana ya? Kayak nggak melihat gitu ke dunia di luar sana. Karena kan yang kuliah itu banyak sekali gitu ya. Yang kuliah banyak banget gitu. Tapi mereka nggak bisa kuliah karena benar-benar banyak hambatan gitu. Entah itu hambatan karena misalkan mereka tuntutan harus bekerja gitu, dituntut harus menjadi tulang punggung keluarga, ataupun karena keterbatasan biaya juga. Terus misalkan dia yang udah dapat beasiswa tapi dia malah nggak memaksimalkan gitu potensi tersebut, kayak kenapa gitu, kamu sudah ada jalannya gitu, sudah nggak perlu mikirin apa-apa tapi kenapa nggak memaksimalinnya gitu, suka gitu,
5: menyayangkan gitu ya.
6: Sangat-sangat menyayangkan sekali gitu.
5: Tapi memang menurut ini real teman berdua ya, di sekitaran juga ada yang seperti itu juga. Apalagi yang kayak dapat uang saku, kadang si uang sakunya itu tidak dimaksimalkan. Gak semua gitu, tapi ada yang tidak memaksimalkan ya, gitu. Ada, bukan dipakai pasti. Untuk ini kan, bukan dipakai untuk keperluan kuliahnya, tapi pakai buat yang lain-lain lah gitu. Kan sangat disayangkan. Sedangkan banyak orang yang pengen di posisi seperti itu gitu.
6: Iya, banyak banget gitu.
5: Terakhir apa pesan yang pengen disampaikan nih buat teman berdua dari Neng sendiri?
6: Oke, baik. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada kampus tercinta saya, STAI Bakti Persada Majalaya Bandung, karena merupakan tempat saya gitu untuk tumbuh dan untuk mengajar mimpi saya menjadi seorang sarjana ke depannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung karena telah memberikan saya jalan dan kemudahan untuk menggapai impian saya di perkuliahan. Dan tentunya saya berterima kasih juga kepada RRI Pro 2 Bandung karena sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing bersama pada kesempatan waktu ini. Dan untuk pendengar setia RRI Pro 2 Bandung, ada sebuah kutipan yang bagus nih dari Walt Disney, yang mana kutipannya adalah, "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them." Yang artinya, semua mimpi itu kita bisa menjadi kenyataan, tapi jika kita memiliki keberanian untuk mengajarnya. Maknanya apa untuk kita? Keberanian adalah kunci utama untuk mewujudkan impian menjadi sebuah kenyataan.
5: Kelas.
6: Dan untuk teman-teman di luaran sana yang sedang berjuang gitu ya, bekerja sambil kuliah, jangan sampai putus asa. Jangan sampai udah aku mau berhenti gitu, jangan ya. Karena di luaran sana banyak sekali kesempatan-kesempatan yang dibuka lebar untuk kita, supaya kita tetap bisa meraih cita-cita kita menjadi sarjana di masa depan.
5: Wih, luar biasa, Masya Allah. Komplit banget, Neng Saina. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Amin. Dan karirnya melejit terus. Amin. Ini sangat dicatat. Amin. Banget sama Rangga dan juga teman berdua. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. See you on top pokoknya, bye-bye.
6: Oke, bye-bye. Pro
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah semua cerita. Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
4: Pro 2 FM Bandung,
5: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Preduya, selamat sore yang sangat mendung dan sudah mulai cedem ya di kota Bandung. Kalau cedem begini tuh gue agak khawatir nih teman Preduya, gue lupa gue nyuci gak ya hari ini. Enggak teman Preduya, gak ada nyuci mata dari tadi karena Arsenalnya kalah. Sedih gue. Tapi alhamdulillah gue udah agak baikan teman Preduya. Tenang, gak usah nanya keadaan gue udah agak baikan. Tapi memang biasa kalau lagi kalah begitu, gue tidak bisa berbicara dengan siapapun. Mungkin selama 12 jam setelah pertandingan usai, baru setelah itu gue bisa mencerna gitu teman Preduya. Gak apa-apa, setiap orang kan ada masa patah hatinya teman Preduya. Kalau aku sepak bola tuh yang bisa bikin aku patah hati ya. Tapi banyak juga orang yang patah hati karena macet teman Preduya. Ampun. Karena kalau kita lihat teman Preduya di kawasan Bandung ini luar biasa nih, macet banget. Karena padahal besok masih tanggal merah ya teman Preduya, tapi udah macetnya edun. Ini di Sukajadi ya, menuju Paris Van Java. Ini sepanjang jalannya terpantau macet teman Preduya, ke arah atas sampai ke Setiabudi. Untuk Setiabudinya sendiri ramai lancar. Kalau ke arah Lembang, Ranggaliat ini masih terpantau beberapa titiknya lengang. Tapi kalau macetnya di kawasan Lembangnya, yang di area Lembang yang banyak tempat wisatanya teman Preduya, sampai ke arah Tangkuban Perahu, ke Bukit Strawberry, bahkan ke Tanah Lembah Dewata, bahkan sampai ke Jalan Raya Tangkuban Perahu, terus naik lagi ke Jalan Raya Subang, itu pada tersendat teman Preduya. Wah, ngeri. Terus kita cek juga teman Preduya di kawasan Tegallega, terpantau ramai lancar ya dari kawasan BKR juga. Beberapa kawasan Cibaduyut, Kopo juga hari ini terpantau lebih ramai lancar. Terus di kawasan Muhammad Toha juga terpantau ramai lancar juga teman Preduya. Terusan Buah Batu macet menuju kawasan Terusan Buah Batu yang ke arah Podomoro di situ teman Preduya, sama kawasan Ibrahim Aji. Terus kalau orang nggak lihat juga ke Bandung Timur, hari ini terpantau lebih lengang ya di alun-alun Bandung dan juga Surapatinya. Macetnya hanya di beberapa titik kawasan wisata kayak di Ciamplas, Cipaganti juga, terus Insinyur Haji Juanda Dago, dan di tengah-tengah kota karena di sini banyak banget kafe-kafe lucu kayak di area Braga, terus di Jalan Sunda banyak tempat-tempat lucu yang biasanya jadi tempat atau destinasi orang luar Bandung ataupun orang Bandung buat nyobain yang viral-viral gitu. Buat kamu teman Preduya, tetap jaga keselamatan berkendaranya dan tetap juga stay tune barengan sama Rangga Hadiansyah nemenin kamu sampai di jam 6 sore nanti.
1: Preduya FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di sore hari ini, di hari Raya Waisak ya teman Pro 2, bagi saudara-saudara kita di umat Buddha yang sedang merayakannya. Dan kalau ngomongin soal Waisak itu kan kita identik juga dengan perdamaian ya teman Pro 2. Dan yes, ngomong-ngomong soal perdamaian, Rangga gak bakal sendirian teman Pro 2 buat ngebahas soal perdamaian. Perdamaian, perdamaian, perdamaian dunia jaya abadi. Yes teman Pro 2, ngomongin soal perdamaian mah ini agak bingung juga ya teman Pro 2, karena kalau ngomong perdamaian tuh POV-nya bisa kesana kemari, apalagi di era zaman sekarang perdamaian dunia gitu, itu kan bisa lebih luas. Bahkan kalau ngomongin perdamaian dunia tuh bisa ke ranah yang lain, tapi bisa ke ranah yang lebih kecil. Contoh ke ranah yang lebih kecil tuh adalah adu banter di sosmed atau ribut-ribut di sosmed, itu adalah salah satu bentuk perdamaian dunia juga. Tapi kayaknya Rangga nggak enak nih kalau ngomong sendiri ya teman berdua. Kita barengan sama seorang duta genre ya. Ini ada sore hari ini kita bakal ketemu barengan Arsya teman berdua. Selamat sore Arsya, hai.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Wah mantap. Arsya, kamu duta genre 2024 ya?
1: Iya betul banget.
0: Wah sekarang masih ngejabat nggak, atau jadi alumni atau jadi mentor apa gimana?
1: Sekarang tuh jadi apa ya? Iya kayak alumni gitu Kak. Terus aku juga jadi pengurus di forumnya.
0: Oh jadi pengurus di forumnya, keren keren. Kamu masih sekolah? Udah lulus apa gimana?
1: Aku masih sekolah Kak di SMA 8.
0: Betul. Kelas berapa?
1: Kelas 11, tahun ini kelas 12.
0: Wih keren. Ini bakal ngebahas soal perdamaian dunia. Terlalu berat nggak menurut kamu kalau ngebahas soal itu nih sebagai anak SMA?
1: Enggak kok kakak.
0: Enggak kan ya, santai ya. Kita ngebahasnya yang tipis-tipis aja. Ini kalau ngomongin soal perdamaian dunia, kamu ngelihat kalau POV kamu sebagai anak SMA ngelihat perdamaian dunia seperti apa nih? Apakah dalam bentuk apa gitu? Ini bukan kayak ujian, kita ngobrol santai aja ya. Tenang aja ya.
1: Oke. Kalau aku sih ngelihat perdamaian dunia tuh kayak ibaratnya ya kak, kayak kita tuh nyari sebuah jarum ditumpukan padi gitu loh. Mm-hmm. Kita tuh sebenarnya ya ini tuh kayak diciptain kan dengan adanya perdamaian atau tidak ada perdamaian ya biar seimbang. Tapi kayaknya agak lama ya buat nunggu perdamaian, apalagi di wilayah timur gitu.
0: Mm-hmm. Oh gitu oke okay. Oh oke okay. Jadi kamu melihatnya POV-nya dari di negeri kita sendiri dulu gitu ya?
1: Iya betul. Oke.
0: Tapi kalau di ini sendiri, kalau di sekitar kamu sendiri kayak gimana? Kamu masuk kayak di anak-anak sekolah gitu, di sosial media, apalagi kan banyak orang yang senang berkonflik.
1: Oke, kalau misalkan masalah perdamaian ya kak, biasanya tuh banyak banget di sekolah-sekolah yang masih ada kayak senioritas, bullying, dan hal itu tuh sebenarnya nggak ngebuat suatu tempat atau suatu wilayah itu terlihat damai. Jadi ya gimana ya, sejujurnya kalau kita mau melihat perdamaian, maka kita harus merubahnya di dalam lingkungan kita sendiri. Jangan jauh-jauh deh ke dunia perdamaian, dari diri kita aja, ke diri kita sendiri aja, kita masih belum bisa damai gitu.
0: Setuju, itu poin yang akan kita bahas ya, damai dengan diri sendiri aja. Karena kalau dunia kayaknya berat banget, ini kayaknya kita harus masuk ke area-area kenegarawan yang kesana gitu, ke pemerintahan ya. Nah tapi kalau versi iya, kamu sendiri nih, berarti kan kamu ini termasuk orang yang lagi apa namanya tuh, lagi di masa-masa peralihan lah, remaja menuju dewasa juga gitu. Kamu udah ada di titik damai belum sama diri kamu sendiri? Karena aku jujur saat aku di usia kamu, aku tuh belum ada di titik damai tau.
1: Oke, jadi gini kak, sebelum aku menjadi duta genre, aku tuh benar-benar atau bahkan sesudah lagi menjabat sebagai duta genre ya, aku tuh masih belum yang namanya berdamai dengan diri aku sendiri. Aku masih belum berdamai dengan masalah-masalah yang udah aku lewati, masalah-masalah yang apa ya, yang pernah ada, aku tuh masih susah banget melupain. Tetapi aku tuh pernah dengar dari seorang apa ya, psikolog saat pelatihan, yeah, dia tuh mengatakan kalau kita ingin membantu seseorang apalagi terkait masalahnya, yeah, kita tuh harus selesai dulu, kita harus damai dulu dengan masalah kita sendiri. Ya mungkin dong kita ngebantu orang lain, tapi kita juga perlu dibantu gitu. Makanya aku mulai belajar untuk nerima diri aku sendiri walaupun memang masih belum 100%. Mm-hmm. Yang penting at least aku masih apa ya, bersyukur gitu dengan diri sendiri, masih berterima kasih dan gak nyakitin diri lagi kayak dulu gitu.
0: Oh iya iya iya ya. Jadi proses damai ini juga bisa dibilang bukan proses yang cepat ya untuk berdamai dengan diri sendiri tuh.
1: Betul banget. Proses apa ya, menyayangi diri sendiri, self awareness itu tuh kayak susah banget gitu buat anak-anak remaja sekarang. Apalagi kan sekarang tuh kayak banyak banget ya standar-standar yang ada di media sosial yang apa ya, kadang orang tuh ngikutin gitu si standar itu tuh yang ngebuat diri kita tuh kayak gak layak gitu, dan itu tuh makin susah buat kita berdamai dengan diri sendiri.
0: Oh, oke. Tapi benar ya sih, kayak maksudnya kalau kita lihat contoh, jadi kayak orang tuh punya standar sosial media yang bikin kita jadi gak damai sama diri sendiri, bahkan kita jadi gak damai sama orang lain gara-gara standar itu. Setuju gak?
1: Betul, betul banget. Setuju banget.
0: Nah itu kan benar. Tapi kalau faktor bisa damai dengan diri sendiri itu, menurut kamu ada faktor siapa aja nih yang wajib gitu di hidup kamu? Contoh orang tua atau siapa gitu, ada gak?
1: Oke. Yang paling utama yaitu keluarga sih kak. Kenapa keluarga? Karena keluarga tuh yang pasti kita tuh sering banget lah ketemu sama mereka gitu ya, setiap harinya pasti ketemu. Terus keluarga juga suatu arena pendidikan pertama bagi kita gitu. Apabila seorang keluarga itu tidak memberikan tempat yang aman dan nyaman serta rasa kedamaian, aka lebih sering ribut gitu ya, kitanya juga lebih ke underestimate gitu loh. Seorang anak itu bisa merasakan rasa trauma bahkan dari pertengkaran orang tuanya sendiri, dan rasa trauma ini biasanya ngakibatin si anak tersebut susah banget buat nerima diri sendiri gitu.
0: Jadi faktor keluarga itu adalah yang paling utama menurut kamu ya, yang buat jadi berpengaruh ke damainya diri seseorang gitu.
1: Betul, karena kalau kita bicara misalkan aku bawa faktor teman, biasanya teman itu hanya sebagai faktor pendukungnya saja. Karena kita tuh masih bisa memilih teman, tapi apakah kita bisa memilih keluarga kan tidak bisa.
0: Wih, gokil, itu dia. Tapi kalau ngomongin soal sosial media nih, aku penasaran. Kamu ada nggak hal di sosial media yang bikin kamu tuh jadi perasaan kamu nggak damai gitu?
1: Aku tuh lagi sering banget ngikutin kak tentang masalah dolar yang naik gitu ya. Sebenarnya itu tuh ngebuat, menurut aku ya, itu ngebuat keuangan Indonesia kayaknya lebih jadi nggak aman deh kayaknya. Aku tuh lebih sering ngikutin itu sih, walaupun emang kayaknya kita sebagai masyarakat juga nggak bisa bertindak seperti pemerintah yang bisa membuat kebijakan, tapi kayaknya kita bisa deh untuk mengurangi belanja-belanja dari luar negeri sehingga rupiah juga makin naik nantinya, makin naik.
0: Oh, makin nilai kuat gitu ya.
1: Ya, makin kuat.
0: Oke. Jadi maksudnya kalau kamu sendiri tuh hal-hal yang lagi bikin kamu gak damai dari sosial media adalah karena melihat berita nilai rupiah yang turun nih, yang melemah. Jadi kamu ada perasaan khawatir gitu.
1: Betul banget. Terus ada juga yang masalah kayak bullying. Kalau biasa kita lihat di aplikasi kayak X, terus Instagram, itu biasa sering banget kan kayak masalah bullying, pelecehan seksual. Sebenarnya itu membuat aku kayak ngerasa gak nyaman, dan aku juga ngerasa greget gitu. Kayak sebenarnya walaupun emang kita tuh gak bisa mengenolkan semua hal tersebut, seenggaknya kita bisa minimalisir si hal tersebut harusnya ya. Cuman ya itu kembali

0: Wah, itu dia closing statement yang gokil banget, Arsya. Makasih banyak ya udah mau ngobrol singkat barengan sama Rangga di sore hari ini. Sehat selalu, lancar selalu juga, semangat sekolahnya, dan semoga cita-cita kamu tercapai nanti di masa depan. See you on top ya, Arsya ya.
1: Oke, Kak. Dadah.
0: Terima kasih banyak, Arsya. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

By the way, teman Prodo, obrolan tadi dan lagu ini jadi sekaligus penutup Rangga di hari ini. Teman Prodo, see you tomorrow di jam 5 pagi. Rangga bakal nemenin kamu lagi, dan abis ini bakal ada Raya Alifa yang nemenin kamu. Sekaligus Rangga mau infoin juga, sesaat lagi kita akan dengar kumandang sholawat tarhim, dilanjut dengan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17.47 menit. Teman Prodo, Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Produa FM, teman terbaik.
2: Produa FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM.
4: Sore ceria, Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yuk teman Prodo barengan sama Lali Papasia di Jaga Malam. Masih sorry ceria deng ya. Karena suasananya tuh udah kayak rame-rame malam gitu loh. Dan teman Prodo pasti juga besok enjoy banget karena besok libur ya. Sore temenin kamu nih seperti jam 12 malam teman Prodo. Dan kira-kira di hari ini kamu udah kemana nih teman Prodo? Spill dong, karena aku gak kemana-mana. Jadi aku pengen tahu deh cerita orang-orang, kamu kemana nih hari ini teman Prodo? Boleh di spill 0812 6020 9696.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah, dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
4: Produeva. Produe throwback time.
5: Produe throwback time.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produ FM.
1: Selamat malam pertama di Info Pro 2 Jaga Malam bersama Raya Alifa. Menjelang penayangan film animasi Keluarga Garuda di Dadaku, Best Entertainment dan juga KW Animation resmi merilis original soundtrack terbaru bersama sang Garuda yang dibawakan oleh Queen Salman. Tidak hanya menjadi pengisi suara karakter Naya dalam film ini, tapi Queen Salman juga ikut terlibat langsung dalam proses penulisan lagu bersama dengan Hifa Fahir dan juga Simhala Avadana.
0: Info Pro 2.
1: Crystal Jung atau yang lebih dikenal dengan nama Crystal resmi merilis single terbarunya berjudul PWLP yang menjadi perilisan kedua dari album solo perdananya yang rilis di tanggal 29 Mei lalu. PWLP diproduseri oleh Pat Howard, drummer dan juga produser asal Los Angeles yang dikenal lewat kolaborasinya bersama dengan Maya bersama dengan produser legendaris Steve Lindsey yang pernah bekerjasama dengan nama-nama besar seperti Celine Dion. Official music videonya juga sudah dapat dilihat di YouTube dari Crystal dan juga menjelang perilisan terbarunya, penyanyi ini juga membagikan proses kreatif melalui serial dokumenter Changing Crystals.
0: Info Pro 2.
1: Ariana Grande merilis single terbarunya Head That I Made You Love Me menjelang era album terbarunya yaitu La Petal. Diproduksi bersama dengan Max Martin, Ilya dan juga Ariana Grande sendiri, ini menjadi single non-soundtrack pertamanya sejak Twilight Zone di tahun 2025. Lewat lagu Head That I Made You Love Me, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a thumb. Ariana Grande juga pertama kali mengumumkan album terbarunya yaitu La Petal di bulan April lalu dan menyebutkan bahwa proyek ini berisi 12 lagu dan juga akan dijalankan rilis pada tanggal 31 Juli mendatang.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Ingat, ini Indonesia banget.
4: Indonesia banget.
2: RRI Prodo FM, suara kreativitas.
5: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Teman Prodo sebentar lagi di jam, udah jam 19 sih teman Prodo ya. Sampai nanti dengan jam 20.00 kita akan bergabung bersama dengan RRI Prodo 2 Jakarta untuk mendengarkan Prodo 2 ini. Nanti akan kembali lagi ke RRI Prodo 2 Bandung di jam 8 malam.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Kalau ingat Samuel Cipta, jadi ingat waktu pas Samuel dan juga Betran itu main ke Pro 2 Bandung ya teman Pro 2. Bahkan mereka juga sempat ngobrol soal bola ya menjelang Piala Dunia. Dan kita juga bakal dengerin teman Pro 2 deep talk tentang extra time untuk di malam hari ini sampai nanti jam 8.30 teman Pro 2 bakal ngomongin soal extra time bareng Betran Putra Onsu dan juga Samuel Cipta. So here we go.

0: Selamat datang pemirsa Bolkes and welcome back to Bolkes Bola Podcast RRI Bandung. Hari ini spesial di Arsenal juara. Saya ingin minta ucapan langsung dari pendukung PSG dan juga rival juga Liverpool. Sabun Cipta dan juga Betran Veto.
1: Tadi ngomongnya apa? Arsenal juara.
0: Arsenal juara loh.
2: Ya, ya, ini hari lu lah, hari lu lah.
0: Nah, rayakan untuk hari ini lo. Puasa gelar baru 1 hari lo. Liverpool iya. Berapa tahun? 3 tahun? 2 setahun.
2: Setahun tahun lalu kan.
0: Ya kalau PSG emang beda, Betan enggak usah disamain. Itu farming terus.
2: Udah, itu memang liga playgroundnya ini kan. Liga.
0: Tapi ucapin dulu lah enggak apa-apa. Kan nanti ketemu di final.
1: Ucapin ke siapa?
0: Arsenal.
1: Ih, ngapain? Ngapain ucapin ke Arsenal?
2: 30 Mei kalau gak salah ya nanti ya.
0: Iya 30 Mei. Eh, gokil. Tapi
1: gak mau banget ngucapin selamat dulu buat menangnya ke PSG.
0: Belum. Sama langsung deh kalau megang mana nanti Arsenal sama PSG?
1: PSG bro.
2: Gimana ya gue mau ngomong ya sebenarnya. Gue sih kayaknya sih mungkin PSG lah gitu.
0: PSG ya? Mungkin. Sebenarnya saya sebagai fan Arsenal juga sebenarnya saya enggak pede sih. Cuman biar konflik aja gitu, biar kontra gitu, biar seru.
1: Enggak bisa, enggak bisa. Bayan aja kita kalahin apalagi cuman tim kecil ini.
0: Tapi ntar, Betan tuh bukannya seneng Madrid juga?
1: Aku awalnya, jadi gini, awalnya itu aku kan dua klub yang aku suka kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kan PSG sama Madrid. Nah. Pada saat zamannya Neymar itu aku paling demen banget. Nah, ketika Neymar keluar, aku tuh udah mulai enggak terlalu itu. Nah, ketika dia beli si itu yang pemain namanya ribet banget tuh,
0: Kavarak
1: itu. Yeah. Ya. Ketika dia beli itu aku udah mulai suka tuh, udah mulai muncul lagi rasa pengennya ke PSG lagi gitu. Kan dua klub aku sukanya.
0: Madrid sama PSG. Kalau Madrid puasa gelar ya tahun ini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi PSG aja lah ya.
1: PSG.
0: Oke. Okay. Tapi Liverpool suka banget ini.
2: Liverpool gue tuh, jadi dari kecil kakak sepupu gue tuh memang Liverpool kan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya gini, salah satu klub bola yang paling gue aware itu adalah Liverpool karena dulu dari Spre apa semuanya tuh Liverpool.
0: Oh gitu.
2: Jadi tuh gue cuman tahu Liverpool. Terus abis itu lama kelamaan gue tuh lumayan ngikutin bola tuh sebenarnya baru 6-7 tahun kebelakang okay, gitu. Dan yang gue tahu dan yang gue pengen tonton adalah Liverpool sekarang gimana gitu kan. Gue pengen lihat kayak Liverpool gimana sih. Itu waktu lo masih zamannya si depan tuh salah. Terus abis itu Mane.
0: Firmino ya?
2: Iya gitu masih zaman-zaman mereka kan. Jadi dari situ gue bener-bener baru yang lumayan ikut Liverpool. Gitu.
0: Sampai sekarang lah ya?
2: Bisa dibilang sampai sekarang lah.
0: Gimana nih Arne Slot lah pelatih? Kenapa langsung ngobrol gitu?
1: Enggak. Aku cuma denger doang. Aku sekedar pendengar doang. Maksudnya aku tuh terharu sama Kasem karena kan kemarin kan.
0: Kenapa?
1: Karena kan kemarin dia promo pakai baju Liverpool kan. Gitu. Aku bilang wah top ini orang nih.
2: Pada komen jersey nahan malu. Gitu.
1: Gak apa-apa kak. Gak apa. Puasa gelar gak apa-apa.
2: Puasa gelar. Gak
0: apa-apa. Tahun depan lah ya.
2: Arsenal boleh lah. Kebanyakan dua kasih. Satu ya.
0: Alhamdulillah. Rezeki lah tahun ini lah.
2: Rezeki.
0: Betan kita nanti ketemu di tanggal 30 ya.
1: Aduh, udahlah. Gak usah itulah. Karena udah tahu. Kalau
0: dianu-anuin ya.
1: Iya, karena udah tahu. King aja kita bantain apalagi.
0: Baiklah, untuk Arteta dan kawan-kawan semangat ya. Tapi sekaligus kita mau thank you juga buat Betan sama saya udah main ke sini Kopra 2 Bandung.
1: Terima kasih
2: juga.
0: Di Bolkes. Soalnya nanti kita bakal ngobrolin soal lagu, ini pengen ngebahas soal bola juga. Karena kan kalau aku tau juga ngobrol beberapa kali sama Betan kan seneng banget bola ya. Klub bola itu di kampus gimana sekarang?
1: Masih terus dijalanin.
0: Masih? Gitu. Terakhir kan waktu pas kesini tuh mau pertandingan katanya waktu itu ya?
1: Iya pertandingan.
0: Masih aktif juga sekarang gitu?
1: Iya kita runner up kemarin.
0: Oh,
1: kita runner up.
0: Gokil, main juga kemarin?
1: Main.
0: Apa kemarin posisi? Apa kan versatile tuh mainnya
1: kan
0: tuh?
1: Kan aku kan itu kemarin kan dari winger kanan pindah ke center back.
0: Tuh kan. Waktu itu soalnya bilang katanya saya bisa main-main mana aja kak katanya. Bener kan?
1: Center back aku kemarin pindah. Gantiin temanku yang lagi cedera waktu itu. Karena kan di kampusku ada dua winger kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak ada yang winger kanan ada dua orang.
0: Iya. Yeah.
1: Aku sama satu lagi temanku. Winger kiri itu cuma satu doang.
0: Gitu.
1: Jadi kita itu bisa gantian gitu.
0: Oh, dan biasanya itu termasuk yang bisa main center back juga ya.
1: Kalau aku tuh bisa di center back sama pemain striker sama belakang juga bisa.
0: Yang paling gak bisa posisi apa kalau main? Yang kayak paling
1: cadangan.
0: Aduh. Ya iya cadangan penghangat bangku cadangan sih, camat
1: iya.
0: Doang.
1: Iya camat.
0: Sam tapi main bola juga suka ini nggak? Rutin gitu nggak?
2: Gue minsok sih sebenarnya.
0: Oh minsok. Minsok.
2: Cuman lagi sempet break gara-gara kemarin engkel berat.
0: Oh.
2: Sempet engkel berat jadinya gue udah berapa bulan, 3 bulan 4 bulanan lah enggak apa.
0: Lama tuh biasanya kalau engkel tuh.
1: Engkel.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Lama lagi.
1: Lama-lama.
2: Ini sekarang kadang masih kalau kayak gini masih berasa sakit dikit, cuman ya udah aman sih.
1: Pas recovery-nya banyak sih itu, harus istirahat banyak, terus juga rendam es jangan lupa.
2: Iya.
1: Perawatannya susah deh, ribet.
2: Makanya engkel tuh PR tuh. Makanya gue masih belum berani main misok lagi gitu.
0: Tapi kalau sepak bola atau futsal gitu?
2: Futsal dulu gue main futsal. Cuma kalau sepak bola kayak belum pernah sih gue. Onyo kan main tuh sepak bola.
0: Kalau Onyo mainnya rajin banget ya kan? Iya, barengan sama apa? Celebrity FC juga ya?
1: Celebrity FC. Sama Nyoman kan aku.
0: Oh sama Nyoman
2: Polo. Sama ini juga kan siapa? Kami juga ya, Kapal Batu juga.
1: Iya Kapal Batu, Kapal Batu. Kok Kasem tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Ajak main tuh kali-kali. Kasem ke sepak
1: aku
0: bola.
1: Aku kemarin kan pernah ajak Kasem.
2: Iya waktu lalu.
1: Waktu itu kan aku pernah ajak Kasem. Cuman waktu itu lagi ada sibuk promo lagu juga. Masih rekaman juga ya kak ya?
2: Iya.
1: Gitu. Nantilah kalau misalkan habis dari Bandung kita kosong 2 hari 3 hari gas
0: main. Tapi kalau posisi apa Sam kalau main bola?
2: Gue back sih sebenarnya.
1: Yeah,
2: back.
1: Back itu pemain back itu jarang bro.
2: Itulah.
1: Jarang.
0: Keren ya mentalnya juga keren loh kalau
1: back. Iyalah haruslah.
2: Mental. Loh itu. Harus sama self controlnya itu harus cakep.
1: Harus berani galak.
0: Gitu. Jangan bikin pelanggaran gitu. Tapi ngomongin soal sepak bola nih, seberapa berpengaruh gitu sepak bola di kehidupan kalian, kalau kan seneng banget gitu dari kecil juga. Sama gak ada cerita gitu gak soal sepak bola? Awal suka atau gimana gitu?
2: Kalau gimana?
1: Kalau aku 50%.
0: 50%?
1: 50%
0: ya. Gimana?
1: Karena awalnya kan aku pemain bola kan. Tiba-tiba masuk ke dunia musik gitu. Switchnya itu menurutku lumayan agak susah. Nah karena di sana itu yang dimana aku waktu di kampung sering ikut turnamen. Tiba-tiba di sini itu ikut fun match. Jadi challenge yang dari yang kasar-kasar, tiba-tiba mainnya itu yang ngejaga gitu, kayak fun match. Tapi ketika di sini dapat pemain yang bagus, yang mainnya kencang gitu-gitu, bikin semangat itu jadi tinggi lagi.
0: Oh, aku motivasi lagi.
1: Karena aku tuh paling suka waktu itu ada satu momen Celebrity FC lawan sama anak-anak Timor.
0: Iya.
1: Jadi anak-anak dari Bajawa, anak-anak dari daerah-daerah Kupang gitu. Itu kan anak-anak Timor kan main bolanya bagus-bagus kan gitu. Aku tuh paling suka banget main sama yang kenceng-kenceng gitu.
0: Oh, challenge jadi, banget gitu ya?
1: Challenge.
0: Oh, jadi gitu. Dulu kalau waktu sebelum maksudnya switch ke entertain gitu, sering banget kayak tarkam-tarkam gitu sering.
1: Iya, sering main di sana. Terus juga ikut turnamen pas di sini kan Asiap kan?
0: Iya.
1: Habis itu ikut turnamen di sini kita menang runner up pertama. Terus hari Senin waktu itu kita main lagi, kita juara satu gitu.
0: Oh, keren.
2: Mantep.
0: Tapi kalau istilah tarkam yang keras tuh bener gak?
1: Bener. Ada itu kan. Kalau tarkam itu kan udah, karena kan kita dibayar sama kita itu dibawa paketan.
0: Oh gitu?
1: Iya, kita kan dibawa sama paketan kan. Kita contoh, kita punya bos.
0: Iya.
1: Kan. Nah, bos kita itu milih dia mau bawa siapa aja dari timnya dia. Tapi yang punya klubnya udah siapin beberapa pemain. Dia tuh tinggal telepon, ntar jangan lupa bawa pemain lu lagi ya, yang bagus gitu. Nah bosnya milih, jadi milih aku, contoh Kasem sama kakak gitu.
0: Oh gitu.
1: Dia bisa bawa 3 atau 5 pemain gitu.
0: Oh gitu, tapi ini pernah dengar gak istilah yang katanya kalau nyetak gol sama bosnya dikasih bonus gitu, bener gitu?
2: Iya
0: bener kan?
1: Bener, dikasih 300 ribu, 500 ribu, kadang kalau misalkan emang turnamennya gede, kadang lebih dari itu gitu.
0: Wah.
2: Seru banget.
0: Seru ternyata tarkam ya, bener ya. Itu karena aku gak pernah sampai yang kayak ada bosnya gitu, gak karena ya udah fun match doang gitu.
1: Seru nontonnya, tapi kalau di dalamnya wah. Karena kan itu udah hidup dan mati kan.
0: Oh.
1: Wasitnya juga bukan wasit yang profesional. Bukan wasit yang profesional. Disamber kaki, lu cuma dikasih kartu kuning. Tapi pas keluar pincang-pincang.
0: Sering ya begitu ya?
1: Iya, sering.
0: Tapi kalau saya gimana? Kalau soal bola di kehidupan?
2: Kalau bola sih gue lumayan bisa dibilang hobi nonton sih gue.
0: Oh.
2: Karena salah satu yang gue suka itu adalah gue akhir-akhir ini juga lagi, gue kan memang nonton anime banget juga kan.
0: Oh,
2: gue memang nonton anime banget. Salah satu anime favorit gue tuh Blue Lock.
0: Blue Lock
2: itu tentang sepak bola gitu di Jepang. Jadi striker-striker muda SMA tuh dikumpulin semua di satu camp gitu untuk dicari satu tim yang pengen ngelawan U20 Jepang.
0: Aku tahu itu, aku tahu tapi belum beres tuh. Itu kan berepisode kan ya?
2: Iya. Jadi 100 orang dikumpulin, disisain sampai 11 doang.
0: Iya, iya.
2: Yang lainnya enggak boleh main lagi di Jepang.
0: Oh, oke.
2: Gila itu seru banget.
0: Udah beres itu nonton itu.
2: Komik animenya tuh udah komiknya udah mau beres sebenarnya. Cuman kalau animenya tuh masih season 3 gitu, abis mereka sekarang abis ngalahin U20. Wah, seru banget.
0: Gokil, jadi nonton bolanya dari kecil.
2: Jadi gue memang kalau nonton bola dari kecil, plus juga gue tuh dari dulu memang ya udah gue kalau misalkan sama teman-teman gitu
0: yeah.
2: ya memang seru aja sih nonton bola, cuman kalau yang main banget gitu, kalau Onyo kan memang main banget yeah, ya. Kalau gue sih nggak yang gitu,
0: tapi ya seneng aja gitu bareng-bareng teman kan biasanya kalau bola gitu. Piala Dunia nah salah hey. Satu wah
1: top
0: banget kan
1: ini ya. Siap-siap begadang sampai pagi
0: nah itu nih tapi kan sekarang mainnya bisa jam 2 jam 3 kan ya sama jam 7 pagi kan ada kan bagian. Karena bedanya lumayan 12 jam kalau nggak salah ya bener. Apa momen Piala Dunia yang paling diinget gitu 2000 berapa gitu.
2: Wah. Piala Dunia ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau gue sih satu Piala Dunia pertama yang gue nonton tuh adalah Afrika.
0: Afrika Selatan.
2: Afrika Selatan.
0: Oh, Shakira itu ya, Shakira Waka Waka itu, ya. Itu.
2: 2010 kan. 2000 berapa ya?
0: 2010.
2: 2010 kan?
1: 2010.
0: Iya, yeah, Afrika Selatan. Itu. Itu
2: pertama tuh gue tonton tuh.
0: Tapi belum yang fanatik banget.
2: Belum, itu gue masih kecil kan.
0: Macam masih demen aja lah nonton bareng-bareng gitu.
2: Gitu ya. Bareng-bareng. Siang paling.
0: Jawabannya.
1: Kalau aku waktu zamannya ini yang tahun kemarin Messi
0: 2022. Oh Argentina ya.
1: Argentina.
0: Oh,
2: itu sih.
1: Oh, itu. Karena itu kan udah memperebutkan menurut gue ya, memperebutkan nama siapa goatnya kan.
0: Iya benar. Gitu. Benar.
1: Messi udah punya semuanya. Ini bener. Kan sekarang tinggal nunggu Neymar sama Ronaldo gitu. Kayak kemarin Neymar kan lagi viral-viral ini dipanggil karena
0: namanya dipanggil lagi sama Brazil kan.
1: Dipanggil sama Brazil langsung kayak heboh kayak Piala Dunia menang, ya. Piala Dunia gitu. Tapi kita lihat apakah dia cedera lagi ketika main ini. Kalau Kasem pegang apa Piala Dunia ini?
2: Aku sih kayaknya Inggris sih.
0: Oh iya.
2: Walaupun
0: apa ya?
2: Walaupun mungkin feeling gua bisa jadi Portugal mungkin.
0: Kenapa Portugal?
2: Mungkin tahunnya CR ya nyari.
0: Oh, last dance ya.
2: Iya, menurut gua kayak udah last dance-nya.
0: Oke.
2: Okay. CR.
0: Tapi megang Inggris.
2: Inggris gua.
0: Coba nih. Ntar kita tebak nih dia. Kayaknya megang Prancis ya?
2: Brazil dia.
1: Enggak bukan Brazil, tapi masih tetap di Argentina.
0: Argentina.
1: Kalau enggak Argentina ya di Prancis. Tapi Messi fisiknya masih sama sih.
0: Iya,
1: sama kayak sih. Waktu dia menang Piala Dunia. Tetap Argentina.
0: Portugal enggak kenapa? Ada Ronaldo loh.
1: Iya. Bro, masa ngomong
0: Bruno Fernandes. Iya.
2: Last dance-nya lah inilah.
0: Kenapa?
1: Enggak, itu kan pilihannya KSM kan. Mungkin aku cuma bilang good luck aja. Kalau bisa dibilang ya udahlah, jangan karena ada Ronaldo, lihat fisik dia yang sekarang aja. Maksudnya lihat cara dia dribble bola terus juga cara kontrolnya gitu.
0: Kalau Messi masih prime juga gitu ya kalau lihat.
1: Messi kan masih prime, mau dia di Inter Miami, mau dia main di Persib juga masih top itu.
0: Tetap Messi gitu.
1: Messi.
0: Oke, Messi atau Ronaldo? Kalau saya apa?
2: Messi sih gua.
0: Messi. Aku juga Messi sih sebetulnya.
1: Messi.
0: Soalnya dia kayak benar-benar alien sih ya.
1: Neymar atau Ronaldo?
0: Ronaldo. Sebenarnya kalau bakat Neymar sih, tapi aku Ronaldo karena Ronaldo dia kan work hard banget.
2: Menurut gue Messi tuh dan Ronaldo tuh enggak harus memperebutkan goat-nya siapa karena mereka tuh berbagi panggung menurut gue.
1: Izin minum enggak?
0: Oh, silakan.
2: ini kenapa berbagi panggung dari gue aja gitu. Karena menurut gue momennya dan masa-masa mereka tuh ya udah gitu. Momen mereka berdua, mereka berbagi panggung bareng gitu menurut gue.
0: Oh.
2: Jadi menurut gue ya bukannya Messi gak akan sehebat itu kalau gak ada Ronaldo. Cuman maksud gue panggungnya tuh panggung mereka berdua menurut gue.
0: Ya udah beberapa dekade ini kan mereka berdua terus kan dominasi. Iya.
1: Berarti Messi sama Ronaldo. Neymar sama Ronaldo?
0: Siapa?
2: Masih Ronaldo. Gue.
0: Ronaldo. Neymar. Why?
2: Neymar. Playstyle kah?
1: Neymar tuh kalau nonton Ronaldo sampai sekarang ya cuman karena work hardnya dia aja.
0: Yeah.
1: Jadi kerja kerasnya itu. Tapi kalau Neymar mau dia cedera pun tetap udah jadi inspirasi untuk kita anak muda buat kayak cara dribbling dia bagus gitu. Kan Neymar kan ada Neymar keduanya ada di PSG yang si Due.
0: Oh, Desir Due itu ya.
1: Kan dia lumayan mainnya cukup mau menyamai
0: skillful juga. Wah, gokil. Kalau di Piala Dunia sekarang kira-kira yang bakal tim yang kuda hitam yang enggak ya unpredictable gitu bisa melaju. Kalau menurut aku tuh Jepang kayaknya.
2: Jepang sih.
1: Jepang bagus. Itu kan tarik pemain yang udah waktu di AC Milan, ya kan?
0: Siapa namanya?
1: Siapa gitu. Pokoknya udah waktu Piala Dunia kemarin dia enggak main, tapi sekarang ini dia dipanggil kan?
0: Oh,
1: tapi udah istilahnya kayak Ronaldo dipanggil gitu. Legendnya Jepang.
0: Siapa Honda? Gitu Honda.
1: Bukan.
0: Udah kelamaan dia jadi pelatih ya dia.
1: Bukan Honda. Pokoknya ada dipanggil lagi legendnya.
0: Oh di Jepang.
1: Ya,
0: di Jepang sih ya benar sih.
2: Bisa sih.
0: Soalnya gokil ya
2: kuatnya. Rapi banget, mereka main juga rapi banget menurut gue Jepang.
0: Benar. Kalau pemain yang bakal bersinar, prediksi. Ada gak anak muda atau siapa pemain muda gitu? Lamine Yamal kah? Eh support Lamine Yamal gak?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Apa? Support yang mana?
0: Support Lamine Yamal gak? Pro Lamine Yamal gak? Dengan mainnya gitu kan dia dominasi juga sekarang.
1: Maksudnya dengan mainnya dia?
0: Iya.
1: Enggak, aku enggak.
0: Masih Desir Due.
1: Masih tetap karena itu. Mungkin karena itu kali ya. Karena emang gayanya doang kali ya.
0: Oh.
1: Nah, gayanya. Okay. Tapi kalau untuk skillfulnya aku enggak terlalu gimana sama Yamal.
0: Oke.
1: Okay. Tetap Due.
0: Due tetap. Okay. Sam siapa yang pemain yang kayaknya bakal bersinar nih?
2: Mungkin kalau Yamal bener-bener aja kayaknya bisa sih Yamal sih.
0: Nah, Yamal ya.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asal bener-bener aja gitu.
0: Nah, kalau saya sih kayaknya Declan Rice sih.
2: Declan Rice ya.
0: Tapi bagus kan ya.
1: Pemain mudanya yang bakal bersinar di Piala Dunia.
0: Ah itu bukan pemain muda sih Declan Rice ya.
1: Iya.
2: Kalau pemain yang kayaknya tahun ini bakal bersinar
0: lah ya. Oke, okay. Patut ditunggu sih tapi Piala Dunia ya. Mm-mm. Yang paling memorable lagi ada nggak nonton bareng sama siapa gitu Piala Dunia atau dulu rela begadang sama teman-teman nobar gitu?
1: Kalau kita waktu yang tahun kemarin doang
0: iya,
1: kayak yang final PSG final sama Real Madrid maksudnya Prancis sama Argentina kan itu kita satu harus kalau misalkan PSG kalah nyemplung kan
0: yeah.
1: Rendam di kolam berenang gitu malam-malam lagi itu kan mainnya sampai subuh itu mereka.
0: Oh itu taruhannya gitu kalau kalah apa
1: iya, waktu nyemplung kolam berenang gitu.
0: Tapi itu save yang ini ya apa Emiliano Martinez ya
2: dan menurut gue itu juga kayak sinema sih absolut sinema
0: benar.
2: Sih
1: itu jadi patut untuk dijadiin kayak film kecil gitulah.
0: Bener. Tapi seberapa excited Piala Dunia 2026 tiga negara lah gitu tuan rumahnya.
2: Wah, menurut gue lumayan sih, lumayan kayaknya tahun ini bakal seru sih kayaknya.
0: Oh oke. Okay.
2: Karena yang tim-tim mediokernya juga kayaknya pemainnya oke-oke juga ya.
0: Oh iya benar. Dan klub makin apa tim itu makin banyak kan 48 tim kan.
1: 48.
0: Jadi pasti bakalan seru lah ya.
2: Cakep.
0: Kita tunggu aja ya pemirsa nanti Piala Dunia kayak gimana dan updatean mereka soal support siapa nanti di Instastory mereka pasti mereka foto lagi nonton bola nonton Piala Dunia.
1: Tapi kakak Piala Dunia pegang apa?
0: Aku sebetulnya aku suka Belanda, cuman aku pegang Inggris. Aku pengen support Declan Rice gitu loh untuk Ballon d'Or, gak apa-apa kan? Iya bisa kan? Ballon d'Or deh terakhir nih pertanyaan siapa Ballon d'Or? Ada yang bilang Harry Kane, Dembele lagi ada yang bilang.
2: Berarti kalau untuk ya nanti ya. Inggris ya kita.
0: Iya,
1: kalau untuk Harry Kane ya dia
2: bisa sih.
1: Bisa, dia bisa karena kan dia menyala banget di Bayern kan.
0: Benar.
1: Terus sama kalau Dembele itu udah 50-50.
0: Oh.
1: Udah masuk nominasi itu udah pasti karena kan dia juga yang
2: bias nih.
1: Karena kan dia yang itu kan cetak gol pertama waktu main sama Bayern lagi kan.
0: Iya benar.
1: Dia lagi bagus juga. Kalau enggak sih itu yang si Carrick yang di Manchester City. Iya yang dia dari Prancis.
0: Ini Ryan Cherki.
1: Oh
0: itu bagus dia.
1: Itu
0: ya.
1: Bagus kan dia.
0: Itu gila itu skillful juga.
1: Skillful juga.
0: Patut ditunggu, seru banget nih ngobrolin bola barengan sama mereka teman berdua karena mereka cukup into banget di sepak bolanya. Tapi selain sepak bola juga di musiknya ini udah jelas gokil banget. Wah, bawa lagu apa kesini nih? Ada lagu baru apa nih? Onya dulu.
1: Enggak dibawa.
0: Oh, enggak mau maksudnya lagunya.
2: Oh, awesome
0: lagunya.
1: Apa? Aku habis rilis single Tasara judulnya.
0: Tasara.
1: Ya.
0: Terakhir tuh yang ini kan yang soal
1: pecundang.
0: Itu, yang iya pecundang yang dibully itu kan?
1: Iya,
0: iya. Ya, yang syutingnya one take oke okay itu. Sekarang Tasara.
1: Neps.
0: Apa tentang apa kalau itu?
1: Tentang cinta beda agama.
0: Oh. Wow.
1: Gitu.
0: Why?
1: karena lagi ngejalanin juga.
0: Oh, lagi di momen ini. Seriusan?
1: Heeh. Lagi ada di momen yang beda agama.
0: Ngefeel oh, juga dong berarti ya?
1: Iya, makanya.
0: Emang iya,
1: lu jangan gitu, Kak. Gitu, maksudnya okay. Lagi menjalani kisah cinta yang beda agama gitu.
0: Oke, okay, dan berat sih pasti ya. Sam pernah beda agama?
2: Hah?
0: Percintaan beda agama?
2: Pernah.
0: Enggak, ini aku pertanyaan untuk seluruh aja. Aku bisa
2: general
0: semua
2: kan?
0: Orang juga gitu, benar.
2: General, iya.
0: Kalau kalian nanya aku juga boleh.
2: Oke, okay.
0: Gitu.
1: Oh, enggak, lanjut dulu nanya dulu.
0: Oh iya, nanya dulu ke Sam juga ya. Gimana, Sam?
2: Pernah dong.
0: Pernah juga?
2: Pernah beda agama, mah.
0: Berat gak? Menurut kalian berdua ini mah gitu.
2: Kuat-kuatan iman aja sih.
0: Itu yang bakal diklip tuh pasti kuat-kuatan iman.
2: Enggak, karena menurut okay. Gue gini. Oke, mungkin hubungan ada yang pernah gitu hubungan beda agama kayak Onyo, gue gitu misalkan. Tapi ya Ya maksudnya selama maksudnya masih positif hubungannya ya. Ya kenapa enggak?
0: Ya jalanin gitu dulu aja. Ya. Itu kan kuncinya, ya. Terus kalau Tasara apa? Balik lagi. Apa ada artinya atau apa? Kepanjangan apa? Tasara.
1: Tasara. Jadi ya
0: Tasara.
1: Tasara.
0: Oh, Tasara.
1: Tadi, emang tadi maksudnya gimana?
0: Tasara.
1: Tasara.
0: Tasara ya, tak searah kan.
2: Sebenarnya Tasara tadi.
0: Tasara, Tasara.
1: Tasara.
0: Oke, oke. Oke, jadi gimana lanjutnya? Nulisnya gimana? Kapan?
1: Nulisnya itu waktu kemarin, waktu sebenarnya ini lagu cuman karena spontan doang sih.
0: Uhuy. Oh iya.
1: Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Jadi karena lagu spontan, udah kah? Lagu mendadak ya.
0: Mendadak.
1: Yang kita bikin waktu di podcast ada sebuah podcast yang ngundangku untuk
0: bikin
1: lagu dadakan. Terjadilah lagu itu.
0: Oh.
1: Karena kan itu juga awalnya bukan direncanain kalau mau tulisnya itu mau temanya seperti ini gitu, pengen kisah cintanya kayak gini. Tiba-tiba muncul aja dari otak nih, langsung keluar. Gitu.
0: Tasearah ini tuh.
1: Tasearah. Akhirnya jadi lagunya.
0: Jadilah ya.
1: Jadi.
2: Nice.
0: Beda agama nih banyak juga ya, sekarang masih banyak juga orang-orang yang kenapa kayak menyabarkan gitu, Sam? Kenapa, Sam?
1: Menyabarkan
0: saling menyabarkan harusnya gitu. Kita semua, sabar dalam hal apapun.
1: Iya. Aman, kasih aku backup.
0: Sam, yes. Bawa lagu apa nih? Terakhir itu Senja Sudut Kota itu?
2: Terakhir Senja Sudut Kota.
0: Oke, terus
2: sekarang? Terus 2 hari lagi, besok gue bakal rilis.
0: Oh, hari tanggal
2: 22.
0: Judulnya?
2: Judulnya Jagat Rasa.
0: Jagat Rasa.
2: Mm-mm.
0: Apa itu?
2: Jagat Rasa kan sebenarnya artinya alam ya, alam rasa gitu kan. Karena di salah satu lirik di lagu gue tuh ada yang ngomongin jagat raya gitu. Jadi telusuri dunia, mengarungi samudra jagat raya, tetap kamu ujungnya gitu. Sebenarnya tentang itu sih.
0: Oh gitu.
2: Tentang kemanapun kita melangkah, baik balik-baliknya lagi pasti ke orang yang kita cintai lah.
0: Wih, oke.
1: Ih, kamu top ya?
2: Ale top.
0: Berarti kan kalau Senja Sudut Kota ada tetap ada tempatnya, di tempatnya. Kota ini juga ada.
2: Kalau ini lebih ke sih perumpamaan sih sebenarnya, lebih ke perumpamaannya tuh tentang ya kemanapun lah kita pergi gitu loh, kita mungkin banyak yang ngerasain kayak ada yang ngerantau atau mungkin yang jauh dari keluarga gitu, tapi balik lagi kemanapun kita mencari, kemanapun kita pergi, balik lagi tuh tetap ke alam cinta kita itu gitu loh,
0: rasa
2: kita gitu. Itu makanya namanya jaga terasa gitu.
0: Tapi aku ngeliat kalian tuh ini banget ya, cukup produktif banget. Rilisnya tuh sering-sering juga deket-deket juga gitu. Tapi ada di momen burnout juga atau overwhelm gitu gak? Pernah ada di titik kayak gitu gak? Sejauh ini? Atau masih enjoy-enjoy aja senang?
1: Gimana Kak Sam?
2: Aku burnout sih kayaknya kalau lagi nulis lagu sih. Maksudnya
0: lagi nulis.
2: Maksudnya kayak kalau misalkan otak tuh ya. Maksudnya kan kalau kita terlalu paksa make gitu. Jadinya kadang tuh jadi kayak linglung gitu loh. Apalagi pas lagi nulis gitu. Terus kayak aduh gak ketemu liriknya gini-gini. Kalau dipaksa-paksa terus pasti burn out gitu. Jadi kadang pernah kayak udah break dulu gitu, tapi breaknya nggak lama juga, yang kayak ya udah akhirnya lupain dulu lagi nulisnya, baru lanjut nulis lagi gitu.
0: Kalau breaknya kesana sih. Saya ngapain? Main game atau nonton anime tadi?
2: Mungkin kalau misalkan lagi nulis bareng ya, lagi nulis bareng sama songwriter juga, biasa breaknya ya udah kita makan dulu, ngobrol-ngobrol dulu lama sejam gitulah, sejam dua jam, baru akhirnya lanjut lagi nulis gitu.
0: Kalau lagi sendiri apa? Padel?
2: Olahraga juga padel, tenis.
1: Iya, top padelnya.
0: Top padelnya.
1: Sering padel ya.
0: Seriusan ya, gokil ya kalau lihat juga sih bareng sama beberapa musisi lain juga ya padel terus ya.
2: Sering juga.
0: Seminggu sekali padel?
2: Bisa dibilang sih, cuman lebih gue kan biasanya tenis memang.
0: Oh, biasanya tenis.
2: Biasanya tenis, cuman akhir-akhir ini ya udah karena rame padel ya udah, daripada enggak ada teman.
0: Kompetisi dong, ikut kompetisi?
2: Enggak. Kalau padel gue enggak ikut kompetisi sih.
0: Kenapa?
2: Kalau tenis dulu sempat.
0: Kalau padel kenapa? Padel kan suka ada kayak bareng sama selebriti lain.
2: Banyak juga gitu. pernah cuman gitu, memang enggak ini aja, enggak juara.
0: Sama siapa waktu itu ininya?
2: Waktu lalu gue pairingnya sama siapa ya? Aduh. Waktu lalu tuh di Bandung.
0: Oh, di sini?
2: Di Bandung ya, acaranya si
0: musisi juga.
2: Bukan, acara si ini penyiar juga. Si Kif.
1: Oh, kakak.
0: Kif. Iya, tahu. Si ya. Radio sebelah kan?
2: Radio sebelah. Makanya namanya kan si Kif.
0: Iya.
2: Kenal kan?
0: Kalau kenal enggak cuma
2: di
0: tahu aja.
2: Di pedal ini yang di atas gunung itu lupa.
0: Di atas gunung.
2: Di
1: mainnya di atas gunung atau gimana?
0: Oh, enggak dong. Padel apa namanya? Padel Hill.
2: Enak lagi dingin.
0: Di Dago itu ya?
2: Iya,
1: Dago Pakar ya?
2: Dago.
0: Dekat. Kalau Dago Pakar kan kiri ya. Ini main pedal juga sama?
1: Aduh, enggak, belum pernah sama sekali.
2: Ayo.
0: Nah, sekarang switch. Abis ini ajak main bola, ajak main padel.
2: Nah karena gitu, buat Onyo yang masihnya lumayan aktif gitu kan, itu seru banget pasti padel.
1: Oh iya, yeah.
2: Karena kan aku mantu-mantu sama sekali bola, baca gerakan bola gitu.
0: Iya, hmm.
2: Itu seru tuh.
1: Dari pertama padel lagi tren-trennya sampai sekarang, belum. Aku belum pernah coba sama sekali.
2: Coba Nyo.
0: Belum ada yang ngajak juga, maksud
1: teman-teman. Banyak teman-teman yang ajak, banyak kayak teman kampus, teman tongkrongan, teman bola yang udah selesai main bola itu, yeah. Mereka mau lanjut padel terus enggak deh.
0: Bola,
1: ya, kecuali kalau misalkan lanjut bola lagi, guys.
0: Kan mungkin belum juga mungkin ya.
1: Ya maksudnya belum terlalu sepengen itu buat pergi. Pengen itu masih 10%. Kayak penasaran masih 10%.
0: Tapi memang harus nyoba sih. Aku lihat cuma beberapa pemain bola yang main ke pedal tuh mereka enggak susah gitu adaptasinya. Kayak pada
2: Maradona tuh dulu pedal loh. Oh iya. Sebelum ini, sebelum terkenal. Oh. Pasti sebelum pedal terkenal.
0: Oh, dia udah pedal duluan gitu.
2: Dia pedal dari dulu.
0: Ahli pedal dulu.
1: Dia gimana pedalnya gini-gini ya?
0: Enggak kan pakai tangan, enggak usah, itu kakinya ya udah gaya aja, itu gaya aja. Berarti minat lah ya.
1: Yang enggak terlalu. Kan tadi 10% aku bilang.
0: Oh ya udah, habis ini saya tolong racuni ya, habis ini.
2: Rame-ramenya.
0: Baik lagi ke lagu nih. Ini seberapa excited sama lagu yang ini kalau kalian berdua? Siapa dulu? Nyer dulu.
1: Kalau aku lebih ke itu karena kan ini sedikit curhatan kan, pengen berbagi curhatan ini lewat lagu gitu. Kalau excitednya itu karena waktu itu bisa, karena kan ini kan lagu awalnya cuma iseng, tiba-tiba dibikin sebagus ini sama bantuannya Kak Clara Riva. Akhirnya lagunya jadinya kayak gini, terus ditambah musiknya juga bagus, jadi itu ngerasa diterima dengan baik curhatan hatiku gitu.
0: Gitu.
1: Paham bro?
0: Wih, curhat yang didengarkan banyak orang.
1: Banyak orang.
0: Kelas. Nah, boleh nyanyi dikit lagunya?
1: Boleh.
0: Oke, akapela dikit ya. Oh, iya. Refnya atau yang mana bebas. Satu lagu bebas boleh, sok.
1: Oke, refnya ya.

0: Hamba.
1: Pas bagian hamba, kenapa lihat ke Sam gitu? Hamba langsung gitu.
2: Enggak, tadi itu kayak pengen mau coba mic sebelah sini.
3: Oh gitu.
4: Terus kayak bunyi kayak di sini gitu ya?
2: Iya gitu.
1: Aman. Tadinya mau ngebahas lebih jauh, cuman takut kejauhan ya pemirsa ya. Kalau soal cinta beda agama, udah masing-masing aja ya, kamu
2: masing-masing
1: ya.
2: Masing-masing aja, potong-potong.
1: Silakan potong-potong. Sam, lagunya boleh dicoba gak nih?
4: Boleh ya.
1: Excited dulu, seberapa excited dulu tadi?
4: Excited dong, excited banget.
1: Why, karena apa tuh?
4: Apa gue tuh bisa kayak pas refnya tuh kayak gini gimana ya?
1: Oh kayak oke. Maksudnya ini gaya gini freestyle apa emang memeluk semua
4: maksudnya kalau orang denger tuh kayak
1: Oh gitu. Melting.
2: Oh maksud KSM tuh pas lagunya dirilis orang-orang gini.
4: Maksudnya gitu. Langsung kan. Karena kayak apa liriknya tuh

0: Masa-masaku sempurna, kau dan aku selamanya.
1: Wih, merasa dipeluk gak?
2: Iya, benar. Ada yang merasa dipeluk nih. Mau, anget, mau dia.
3: Aku anget, anget banget.
2: Keren. Yang ini nanti bakal jadi banyak videonya dipakai orang-orang yang pacaran beda agama pasti. Aku bayang banget nih.
3: Kalian itu ntar videonya banyak yang dipakai buat meluk-melukan gitu.
2: Ya, abis dari alam juga ke gunung bareng pacar gitu ya.
3: Ih, keren.
2: Suaranya bagus-bagus ya. Saya coba jangan saya. Enggak usah. Oh, udah enggak usah. Saya luar biasa. By the way, kalau ngomongin soal lagu lagi juga, nanti lagunya bakal dirilis di mana aja? Kalau yang Onyong udah ya?
3: Udah, aku udah rilis, udah bisa didengerin di Spotify, terus juga bisa didengerin di YouTube-nya Hits Records.
2: Oke.
3: Dan juga kalian bisa dengerin atau pakai sound-nya di TikTok.
2: Yes. Nah, itu. Kalau yang Sam tuh di tanggal
1: Aku kalian bisa dengerin jam 12 malam nanti di all streaming platform di tanggal 22. Bakal tersedia juga langsung di all digital platform juga. Kalian bisa langsung cek juga, soundnya juga udah ada di TikTok juga. Jadi kalian bisa langsung dengerin. Kalau music videonya seharusnya rilis di tanggal 22, tapi nanti ada kabar lebih lanjut pas.
2: Oh, music videonya juga ya. Yuk, music videonya udah?
3: Udah
2: juga langsung.
3: Pokoknya
2: ya?
3: Aku udah rilis kemarin.
2: Full semua yang langsung dibarengin ya.
1: Katanya sambil nangis, sekarang. Jadi sambil netesin.
2: Ya kan pakai perasaan enggak apa-apa.
3: Pakai perasaan.
2: Ya TTA ya saudara-saudara semuanya gitu. Thank you banget nih, Mbak Dio udah main Kopra 2 Bandung. Thank you banget udah main Kera di Bandung.
4: Sorry.
2: Thank you banget, Sam. Thank you. Terima kasih banyak. Kita nanti nobar bareng juga untuk Piala Dunianya.
1: Semangat
2: juga.
1: Semangat ya Persib ya.
2: Semangat. Wih, gokil. Bismillah.
3: Persib.
2: Hat-trick.
1: Penentuan juara berarti
3: back
1: kan?
3: Back to back, bro. Back to back.
2: Hat-trick.
3: Oh, hat-trick ya?
2: Hat-trick. Yes,
3: mantap. Kan kemarin mereka juara kan?
2: Iya. Kemarin yang lagi juara juga.
3: Iya, sekarang harus juara lagi.
2: Harus. Amin.
3: Tinggal nyari poin doang ini.
1: Iya. Seri aja ini kan. Apa? Kalau misalkan si Barito apa
3: Borneo. Kita juga itu sih kalau udah seri pun kita udah menang.
2: Iya. Yeah. Kalian megang apa kalau klub Indonesia?
3: Aku Persib.
2: Persib.
1: Persib mantap sih.
2: Persib. Wih, Mamata.
1: Karena sebenarnya gue kalau mau megang dari tanah air gue rada jauh tuh di RRC kan. Di Cina kan.
2: Oh iya. Jadi kalau apa Shanghai enggak apa-apa.
1: Shanghai kan, Shanghai FC gitu kan.
2: Shanghai Shenhua kan
1: kalau ya. Kalau di Indo gue lebih ke ya udah kan gue ngeliat aja yang semuanya. Betul.
2: Yang pilih yang dominan aja yang, gitu yang ya. Muda. Yang menuju bintang 5 gitu maksudnya.
3: Tapi yang gambarnya biru.
2: Iya, benar. Tapi ini benar. Terakhir nih harus nyobain nih nanti kalau ke Bandung kalau mau Sabtu atau Minggu nanti kan 24-25.
3: Apa nonton
2: konvoy,
3: Persib?
2: Konvoy itu.
3: Nonton Persib.
2: Konvoy aja konvoy.
1: Ih, tanggal berapa berarti ya Sabtu tuh ya?
2: 24-25.
1: Ih, udah balik.
2: Kalau mau nyempetin gitu itu.
3: Udah balik.
2: 23-24 sorry ya. Oh, 23-24. Udah balik ya?
3: Udah balik.
2: Wah, tapi sekali seumur hidup harus nyobain konvoy ya bareng sama Boboto. Wah, gokil sih.
3: Top ya?
2: Wah, top banget. Tidak ada batasan gitu, siapapun tuh serata semuanya gitu. Pelukan-pelukan bersama semuanya gitu.
3: Jadi sambil konvoy sambil gini-gini?
2: Oh, enggak juga.
1: Enggak mungkin dong.
2: Gitu, seru-seruan bareng dong. Terima kasih banyak, seru banget ngobrol barengan sama Onyo dan juga sama-sama kita.
1: Thank you.
2: Sukses
1: thank you.
2: Buat next lagu-lagunya juga, next projectnya. Jangan ditunggu buat main lagi ke Pro 2 atau ke RRI Band.
3: Amin. Terima kasih banyak.
2: Kita pamit undur diri. See you.
3: Terima kasih.
2: Bye-bye. Terima kasih.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Temen Produa, sekarang waktunya barengan sama Reva pastinya di Jaga Malam. Dan sekarang waktunya Reva untuk bisa dengerin ceritanya kamu nih teman Produa ya. Apalagi di suasana long weekend kayak sekarang. Kemarin juga abis Idul Adha, terus sekarang juga lagi Hari Raya Waisak juga nih teman Produa ya. Nah, kira-kira nih apa nih kegiatan kamu di akhir-akhir ini teman Produa? Kita udah lama gak catch up bareng di malam-malam ya. Karena biasanya aku muncul di siang, tapi emang kalau setiap hari Minggu itu aku stay di malam nih teman Produa. Yuk spill cerita kamu di 0812-6020-9696. Dan kamu juga yang sekalian mau diputerin lagu apa nih yang kamu banget di hari ini juga boleh banget. Kamu tinggal langsung aja WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Youthom Prodi malam hari ini, Ray bakalan bacain teman-teman Prodi juga udah bercerita di WhatsApp Pro 2 Bandung. Di malam hari ini dari Lara, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Lara, ini barengan sama Raya ya. Selamat malam, malam juga. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, amin. Kamu juga umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Thank you Lara. Terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Wow, semoga bisa menghibur hati-hati kamu nih teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi kayak sedikit galau mungkin ya. Katanya pengen request lagu, boleh gak? Boleh dong, kamu juga boleh sambil bercerita Lara pastinya di WhatsApp Pro 2 Bandung sekarang juga ya. Terus ada juga nih dari Riri. Hai, katanya Riri pengen diputerin lagunya Penjaga Hati dong kak. Aku dari Garut dan dia lagi gak ada cerita nih, gak apa-apa ya. Karena memang gak setiap hari tuh kita ada cerita yang pengen kita ceritain gitu ya. Kadang ya udah kita merasa kayak hari ini biasa-biasa aja, terjadi seperti biasa aja. So it's okay teman Pro 2. Tapi punya kamu yang, tapi buat kamu maksudnya yang punya cerita di hari ini yang kayak aduh aku harus cerita kemana nih ya, boleh banget teman Pro 2, kamu tinggal langsung aja untuk ceritain di WhatsApp Pro 2 Bandung 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdk.

0: back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa atau campedak, serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2, yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung, dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Produa 96 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

Yut nomor 2 masih barengan sama Reva pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tapi kalau misalkan galaunya berdua sama aku ya gak apa-apa sih. Oke deh kalau gitu teman pro 2 di malam hari ini aku bakalan cek ya. Ini ada tadi juga dari Bang Fari juga yang nelpon nih, katanya pengen diputerin lagunya NSYNC yang Bye Bye Bye. Yang ingat kita juga sama salah satu film yang iconic nih ya. Buat kamu yang ingat sama filmnya boleh dong di pilih ya jawabannya kamu nih, kira-kira yang kita pikirin sama enggak nih teman pro 2. Oke, dan buat teman pro 2 juga pastinya nih ada dari Lara juga. Halo Lara, ini untuk Utopia adanya lagunya Hujan, terus ada Mencintaimu Sampai Mati dan juga Antara Ada dan Tiada. Jadi throwback time semua, so buat kamu Lara boleh pilih ya di antara 3 lagu ini. Buat teman pro 2 juga pastinya pengen cerita di malam hari ini, yuk banget di 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdk.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waduh, waduh, waduh, teman Pro 2. Waspada, pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat, dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Nanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yang sama Brody di malam hari ini masih ada Lara nih. Halo Lara. Katanya pengen muterin lagunya dari Salma Salsabil. Doa aku udah bakal muterin lagunya yang sesal ya. Hope you like it Lara. Dan juga semoga Lara di malam hari ini sesuai dengan doa-doa baiknya tadi, dan doa-doa baik dari Lara juga bisa kembali ke di Lara sendiri. Amin. Terus juga teman Brody di malam hari ini juga ada dari Fahmi. Halo Kak, aku pengen muterin lagunya dari Arsy dong yang cantik, karena aku ngerasa tadi aku sempat ketemu sama cewek yang cantik banget. Au. Emang ya pasti selalu jadi hal yang bikin kita mood buster kalau ketemu cowok ataupun cewek yang emang tipe kita banget. Iya enggak sih?

0: JPIS.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia
0: 2000.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkarasian. Namun, pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang.

Teman Brodo di malam hari ini ada dari Mira. Halo Mira. Ya too late again nih, bener banget ya. Tapi gak apa-apa nih Kak Mira, tetap aja stay tune terus nanti, karena besok pagi kita bakalan kembali lagi di jam 5 ya Kak Mira ya. Dan semoga hari ini Kak Mira happy dan besok juga happy pastinya, karena abis ini Kak Mira dan juga teman-teman Pro 2 bakalan dengerin Pro 2 Just More Music sampai nanti jam 12 malam. Kalau kita pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Bye-bye and enjoy Pro 2 Just More Music spesial buat kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
3: Hai, aku Ziva. Temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2 sampai sini tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah sekali dan tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini Senin 1 Juni 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman-teman Pradua, Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu di Spada sampai di jam 12 siang nanti teman-teman Pradua. Tapi di jam 5 sampai di jam 6 ini kita bakal dengerin dulu Just More Music. Dan nanti kita ketemu lagi di jam 6 teman-teman Pradua, so pasti only on Spada.
1: Pradua FM. Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagai mana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik, overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran, mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahalaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Belajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik, 2. Menghormati orang tua, 3. Menghormati guru, 4. Rukun sama teman, dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, Belajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Yan, yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
3: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke. Okay.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Ah, balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
2: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 berikan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spades. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, kolaborasi musisi Indonesia dan Australia mewarnai Java Jazz Festival 2026 melalui penampilan dari Oslo Ibrahim, Jamie Aditya dan Sandi Sandoro bersama Harbourside Jazz asal Sydney, Australia di Nice Peak 2 Kabupaten Tangerang, Banten minggu ini. Ketiga musisi Indonesia itu membawakan sejumlah lagu populer dari berbagai era dengan iringan Harbourside Jazz yang menghadirkan sentuhan jazz sepanjang pertunjukan. Konser dibuka oleh Oslo Ibrahim melalui lagu Baby One More Time milik Britney Spears. Penampilan kemudian dilanjutkan oleh Jamie Aditya yang membawakan lagu Waiting in Vain karya Bob Marley dan The Wailers.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi agenda FIFA Matchday pada Juni 2026. Skuad Garuda Aswan John Hartman dijadwalkan menjalani dua laga internasional melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengumuman skuad tersebut memunculkan sejumlah sorotan, terutama terkait absennya Kapten Tim Nasional Indonesia Jay Idris yang harus menepi akibat cedera tumit.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Informasi terakhir, teman Pro 2, winger Paris Saint-Germain, Visa Kvaratskhelia, dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions 2025-2026 oleh UEFA setelah tampil gemilang dan membawa klub Prancis tersebut meraih gelar juara secara back-to-back atau beruntun. Penghargaan itu diumumkan oleh UEFA di hari Minggu kemarin, sehari setelah PSG mempertahankan trofi Liga Champions usai mengalahkan Arsenal lewat adu penalti di Budapest. Dan laga berakhir imbang 1-1 hingga tambahan sebelum Les Parisiens menang 4-3 melalui adu penalti.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Proda, good morning. Hai. Tertumben banget ya Senin tersepi selama 2026 kayaknya. Karena Seninnya hari ini tanggal merah teman Proda. Udah gak usah kemana-mana, tidur lagi aja udah. Tarik lagi aja selimutnya, tidur lagi aja. Gak usah bangun dulu, hibernasi dulu lah teman Proda ya. Lebih semangat buat kamu yang tetap harus kerja walaupun di tanggal merah. Semangat buat kamu yang jadinya kerja tetap setengah hari teman Proda. Selamat bagi kita para pejuang freelance juga buat hari ini, buat pagi hari ini. So happy banget bisa nemenin kamu pagi hari ini teman Proda di Spada. Selamat pagi teman Proda. Dengan pasti info-info yang banyak banget udah Rangga siapin spesial buat nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti teman Proda. Yang udah bangun siapin sarapannya jangan lupa. Terus jangan lupa juga teman Proda buat mandi dulu, sikat gigi dulu, cuci muka dulu biar seger ya. Ini di jalan sepi banget, ini orang pada kemana ya? Tertumben jam segini sesepi itu teman Proda. Dikasih tanggal merah, benar-benar orang hibernasi. Good lah ya, tapi sambil dengerin Proda Bandung, ingat ya Rangga sampai jam 12 siang nanti nemenin kamu di Proda FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kan tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik.

Pagi-pagi begini mah teman Pradua enaknya lihat yang seger ya teman Pradua. Yang pastinya kalau Rangga gak bisa dilihat teman Pradua. Dan kalau dilihat kayaknya belum seger, belum mandi ya. Tapi kalau pengen yang seger-seger, gak ngebahas makanan ini teman Pradua. Ini kita bahasnya soal VBTS yang dia saking segernya ini dinobatkan sebagai artis K-pop yang paling ingin dilihat di majalah. Keren. Ini memang salut teman Pradua. Kamu bayangin aja kalau tiap pagi bangun tidur liatnya VBTS. Beuh. Terus bayangin VBTS liat kamu setiap pagi. Trauma. Enggak dong, canda. Ini teman Pradua beneran jadi penyanyi Kim Taehyung atau V dari grup BTS ini tuh dipilih sebagai artis K-pop yang paling ingin dilihat oleh penggemar dalam sebuah pemotretan majalah. Ini dari polling mingguan di platform Piknik, teman Pradua. Diberitakan juga dari Korea Yongang Daily di hari Jumat kemarin. Ini VBTS ini tuh nempati peringkat pertama dengan perolehan suaranya tuh 590 ribu lebih, hampir 600 ribu suara teman Pradua, yang berlangsung dari 1 sampai 15 Mei alias 15 hari. Terus Wonbin dari grup Prince ini tuh menduduki peringkat kedua dengan perolehannya itu 400 ribu teman Pradua. Jadi menurut platform Piknik sendiri, V ini tuh dianggap sebagai master visual yang representatif secara konsisten, ngedorong juga penjualan produk yang ditampilin atau yang dipakai sama dia, dan popularitasnya tuh seiringan gitu dengan penjualannya teman Pradua kalau dia pakai gitu. Wah gokil, sampai dibilang kayak king visual gitu loh ya. Keren ya, memang sih personil-personil BTS tuh luar biasa sih teman Pradua. Salut saya jujur. Tapi itu baru VTS loh teman, VTS, baru VBTS loh teman Pradua, belum Rangga.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Pancasila, satu.
2: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

libur kayak gini teman berdua, kadang yang ditunggu-tunggu tuh adalah film ya, jujur. Kadang kalau di pagi kayak gini tuh pertama malas bangun masih pagi, jadi pengen itu bangun siang teman berdua. Adapun kalau bangun pagi itu kita harus ada motivasi. Kalau dulu tuh nungguin banget film gitu di TV teman berdua, kalau sekarang kan ya bisa langsung ke HP ya. Dulu tuh nontonin banget, nunggu kayak momen-momen film Toy Story, terus film-film yang emang di bioskop, apalagi film Disney yang dari luar negeri yang akhirnya tuh bisa tayang gitu teman berdua. Dan tayangnya itu kan bisa dibilang jarang, terus di beberapa momen tertentu doang. Nah, salah satunya

0: hari doang, tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
0: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
0: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
0: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
0: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
0: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
0: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuan.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga